0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kota-kota. Selamat hari Minggu Sobat Fox. Weekend Evening Show barengan sama Ivan Avandi. Kok evening sih? Weekend Morning Show. Barengan sama Ivan Avandi Sobat Fox yang menemani kamu di jam 7 ini sampai nanti jam 10 pagi. Semoga pagi kamu, suasana hati kamu juga cerah seperti suasana pagi hari ini. Semoga semua menyenangkan. Yang sedang di rumah aja, aku temenin Sobat Fox. Yang lagi di jalan, aku temenin. Dimanapun kamu berada, aku temenin pokoknya. Yang mau request lagu, boleh banget. Atau kirim salam juga bisa Sobat Fox. Kasih tahu lagu yang pengen kamu dengarkan. Tentunya kamu boleh mengirimkan hanya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Jangan ke WhatsApp-nya tetangga, oke? Okay? Nomornya masih sama di 0887 188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Weekend Morning Show.

Fox Radio Jogja, your soul, your head. Selamat pagi untuk yang lagi mendengarkan di luar kota. Aku mau menyapa buat Bapak ya Alda yang lagi dengerin Fox Radio Jogja dari Boyolali. Ini katanya pagi hari ini suasananya di sana cerah seperti di Yogyakarta berarti ya. Semoga hati kamu juga demikian Sobat Fox yang sedang menikmati pagi di hari ini. After workout mungkin kamu habis jalan pagi atau lari pagi atau bahkan sekedar ya menikmati pagi barengan sama teman-teman yang ada di sekitar rumah kamu atau barengan sama teman kos kamu Sobat Fox. Dalam perjalanan event tadi berangkat siaran, seneng banget Sobat Fox selain ngeliat orang sedang rajin olahraga, lari pagi, sepedaan, kemudian jalan bareng. Ini juga banyak kegiatan yang dilakukan di lingkungan, mulai dari yang sudah merayakan momen kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba gitu ya. Tadi ada lomba gerak jalan, kemudian beberapa sudah ada lomba panjat pinang. Wah pengen ikutan sebenarnya Ivan. Cuman ya berhubung nanti takut telat ya udahlah besok aja barengan sama teman-teman Fox Jogja buat ngerayain kemerdekaan dengan ya simbolis lomba-lomba kecil-kecilan Sobat Fox ya. Terima kasih juga buat Mas Arsya. Kak Arsya kok masih yang katanya mau request lagu dari Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Nanti aku putarkan, ditungguin aja. Kemudian aku juga mau menyapa untuk Sobat Fox yang ada di Jalan Karangwaru yang katanya pagi hari mau request lagu dari Ariana Grande. Coba nanti aku carikan yang enak dengerin di minggu pagi ini buat kamu juga ya. Untuk yang mau nambahin, mau request atau mungkin mau kirim salam, boleh banget Sobat Fox ya. Kasih tahu untuk menemani minggu kamu di hari ini lagu yang paling oke. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya belum berubah, masih sama di 0887 188 1053. This is NPD, sempurnanya aku, spesial buat kamu.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku mau ngucapin terima kasih yang udah ngingetin buat sarapan pada pagi hari ini. Kalau biasanya di Breakfast Club aku ngingetin kamu sarapan, tapi sekarang ada Mbak Vivi yang ngingetin aku sarapan. Tapi biasanya sih sebenarnya, cuman sekarang agak siangan. Selamat menikmati hari Minggu ya Mbak Vivi ya. Siapa bilang hari Minggu ikutan lomba? Aku di rumah aja katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Di rumah juga nggak masalah ya kan. Yang penting rumahnya aman, kemudian rumahnya nyaman gitu ya. Nanti kalau misalkan memang kerasa pengen pergi atau mungkin keluar rumah, terus cari-cari ya pandangan-pandangan baru, bisa kali ya. Jangan di rumah terus Mbak Vivi, nanti rumahnya bosen. Kani Rosa, selamat pagi, apa kabar pada pagi hari ini? Ini juga ngingetin, terima kasih banyak loh udah ngingetin untuk jangan lupa minum air putih and stay healthy ya Ivan ya. Terima kasih banyak, semoga kamu juga demikian ya. Minum air putih yang cukup biar terhidrasi dengan baik, karena sekarang cuacanya beuh, ini kering-kering banget Sobat Fox ya, kayak dompetnya Ivan pada pagi hari ini tinggal 20.000. Request lagunya Shana Pero ya dong, yang Material Lover, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya Kani Rosa ya. Terus yang barusan masuk katanya, loh Ivan yang siaran, iya dong, Wipti aku geser, enggak, Wiptinya lagi ada kerjaan off air, jadi Ivan dulu yang nge-backup Wipti, nanti kalau misalkan dia kerja, dia siaran, nanti siapa dong yang akan tanggung jawab kalau dia kenapa-kenapa ya. Hari ini ada lomba juga Van, tentunya aku melipir lagi. Bener melipir, ambil hadiahnya aja, gak usah ikutan. Ya selamat menikmati hari Minggu kamu Sobat Fox ya, semoga hari ini menyenangkan. Dan kalau misalkan kamu sekarang di rumah aja nih, chattingan sama teman-teman yang memang sudah lama gak ketemu, besok ketemunya di salah satu event yang keren ini aja Sobat Fox. Tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus ada Jogja Fashion Week 2026. Ini bakal hadir di bulan ini dengan tema yang seru Sobat Fox ya, yaitu adalah Roots to Resonance Beyond. Dan akan ada lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 30 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asiknya kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai dengan aksesoris yang keren-keren Sobat Fox. Sekali lagi, tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026, tepatnya ada di Jogja Expo Center Sobat Fox atau JEC. Dan agendakan event ini sekarang juga, jangan sampai kelewatan karena eventnya cuma sekali setahun Sobat Fox ya. Yang pagi hari ini gak cuma sekali, dua kali boleh. Kalau kamu mau kirim salam, mau request, silahkan aja chat aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa, pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Sangat menjalani hari Minggu. Semoga hari ini juga kalau misalkan punya rencana buat olahraga juga memang tidak hanya sekedar jadi rencana ya. By the way, Sobat Fox, ini adalah diambil dari soundtracknya film The Devil's Wears Prada 2. Judulnya adalah Material Lover dari Sienna Spiro, Sobat Fox. Ini kalau misalkan kamu ingat scene yang bikin nangis itu di bagian-bagian menuju klimaks itu, waduh. Ya. Dua adegan yang menurutku cukup simpel tapi itu sangat-sangat membuat memancing dan juga menuntut untuk kita nangis. Apa sih kata-katanya? Tapi yang jelas sangat mengharukan sekali, Sobat Fox ya. Buat yang belum nonton, sepertinya sudah mulai ada spill-spillan bakal tayang di OTT deh. Pokoknya kalau misalkan udah tayang di OTT dan kebetulan kamu langganan, silakan langsung bisa ditonton The Devil's Wears Prada 2, Sobat Fox. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nanti aku bakal bacakin. Dan buat yang belum gabung, silakan aja kamu kasih tahu lagu yang buat kamu semangat di pagi hari ini, Sobat Fox ya. Semangat kemerdekaan sepertinya memang harus terus tumbuh di diri kita. Merdeka dari apapun, tidak hanya merdeka dari penjajah, Sobat Fox ya. Merdeka dari penjajahan diri sendiri tuh. Biasanya kita meng-underrated diri sendiri, kemudian self-esteem kepada kita sendiri bahkan membuat kita gak pede. Makanya sekarang langsung aja, kalau misalkan kamu ngerasa kurang pede, perawatannya diganti pakai Natural Face Cream, Sobat Fox. Ini membuat wajah kamu lebih kering. Tidak lagi kering, kemudian kusam atau mungkin yang sekarang punya masalah dengan muncul garis halus, langsung aja digunakan dan dipakai setiap hari. Sangat-sangat Natural Face Cream. Mumpung ada promo di bulan ini, ada promo potongan harga Rp45.000, Sobat Fox. Promonya bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja secara offline atau datang langsung, atau bisa kamu beli juga di TikToknya Fox Jogja di programnya Sangat-sangat, Sobat Fox. Silahkan kamu follow di @sangat-sangat Fox Jogja. Nanti ada Desi dan Jojo yang akan membantu kamu untuk milih produk yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan tentunya promo ini spesial hanya berlaku di bulan ini, jadi buruan aja, Sobat Fox ya. Aku akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi di weekend morning show. Jadi kalau misalkan ada lagu yang belum Ivan putarkan, kasih tahu di 0887 188 1053.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Masih disiarkan di Jalan Padiga Sakti nomor 8, Sobat Vox, ada Ivan Avandi yang menemani minggu pagi kamu di Weekend Morning Show. Barusan aku putar satu lagu dari Gamaliel Adri, Tapi Heru, Jangan Parkir. By the way, kalau misalkan kamu punya kebiasaan untuk bakar sampah di hari minggu pagi, Sobat Vox ya, tetap perhatikan, walaupun memang agak jauh dari tetangga. Ini selain bisa membahayakan yang namanya pernafasan, ternyata membakar sampah sembarangan juga berakibat fatal, Sobat Vox ya. Salah satunya di musim kemarau ini yang paling kita hindari adalah kebakaran. Ini ada beberapa titik kebakaran, tapi yang paling menyita perhatian publik di Sabtu malam, Sobat Vox ya, di mana ada kebakaran yang cukup masif di daerah Bromo, dan ini dari Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengumumkan penutupan secara total seluruh akses kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo di Jawa Timur. Sobat Vox, ini diakibatkan karena kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Tapi buat kamu yang sudah membeli tiket secara online, ini bisa di refund, Sobat Vox ya, karena memang penutupan ini cukup masif, yaitu di pintu masuk Cemoro Lawang, kemudian ada juga di Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, kemudian penutupan juga berlaku untuk di Cemblang dan juga Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sobat Vox. Penutupan berlaku mulai dari tanggal 8 Agustus, hari Sabtu, di jam 10 malam waktu Indonesia Barat, hingga batas waktu yang belum ditentukan. So, kita berdoa aja semoga kebakaran ini segera bisa diatasi, karena memang efek dari cuaca yang sangat kering seperti ini, kemarau yang tidak kunjung berhenti ini, Sobat Vox ya, punya banyak sekali kelemahan-kelemahan, terutama untuk yang memang memiliki padang savana dengan rerumputan yang mudah sekali terbakar. Perlu diperhatikan juga, semoga ini tidak menjadi hal yang terjadi di sekeliling kita. Semoga kita diberikan keselamatan, kemudian kebakaran yang terjadi segera teratasi tanpa adanya korban jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin, Sobat Vox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Aku mau menyapa buat Mas Ahmad yang katanya mau request lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia, sudah disiapin sama Ivan. Nanti Ivan putarkan buat kamu. Terus tadi ada Nona yang Hong, itu requestnya dari Rini. Terima kasih Rini, semangat menjalani hari kamu. Yang gak mau ikutan lomba, udah di rumah aja, gak apa-apa. Karena kalau keluar tuh butuh tenaga yang banyak, Sobat Vox ya. Aku sama Rini itu kan punya energi yang cukup, ya 11-20 lah. Terima kasih juga buat Mbak Erna yang katanya tadi, oh iya tadi aku lupa belum muterin lagu dari It Get Up satu-satu ya. Nanti aku puterin deh, yang katanya Mbak Erna mau request lagu dari John Mayer, Perfectly Lonely, nanti aku putarkan juga buat kamu. Yang mau nambahin lagu lain boleh banget, Sobat Vox ya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: perjuangan. Your soul, your choice.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your show lah, your hits. Kamu masih mendengarkan Weekend Morning Show sampai dengan nanti jam 10 pagi, Sobat Fox. Memang benar kata Idgitaf ya, satu-satu. Semua yang kita kerjakan emang gak perlu dipikirin semuanya bebarengan, Sobat Fox. Satu-satu aja, yang penting hasilnya satu maksimal. Daripada semua kita kerjain bareng-bareng, ternyata ya dalam waktu yang bersamaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang output maksimal kita. Tapi kalau misalkan di pagi hari ini pikiran kamu masih agak sedikit, ya mungkin masih mengumpulkan beberapa energi lagi ya untuk bangkit dari tempat tidur, ya gak apa-apa. Mumpung hari Minggu ya kan, kadangkala kalau misalkan udah terbiasa untuk bangun pagi, ini justru kalau hari Minggu tetap bangun pagi, Sobat Fox. Niatnya pengen bangun siang, ternyata tetap bangun pagi. Tapi ya udahlah, sekarang kalau misalkan masih ya berada tempat tidur, ya semoga bisa menikmati suasana pagi kamu dengan lebih menyenangkan. Jangan lupa sarapan mumpung masih sebelum jam 9, Sobat Fox ya, karena sarapan terbaik kan sebelum jam 9 pagi ya. Aku mau nyapa untuk Sobat Fox yang lagi dengerin, lagi di mobil, sedang menikmati jalan-jalan di Yogyakarta. Semoga jalan-jalan kali ini membawa banyak cerita ya, semuanya dilancarkan. Kemudian beberapa itinerary yang sudah kamu list kemarin-kemarin, diskusi sama keluarga, diskusi sama teman-teman, satu-satu juga bisa didatengin. Jadi gak sekedar jadi wishlist, tapi menjadi satu yang memang dipengenin. Mungkin selama ini pengen mencoba beberapa tempat baru, atau mungkin sekarang yang lagi naik adalah dunia perbakingan. Ini yang punya hobi baking bisa banget tuh ini memanfaatkan kesempatan ini, karena banyak banget toko kue, toko roti yang baru-baru yang hype-hype dengan inovasi-inovasi dan rasa-rasa yang enak-enak, Sobat Fox ya. Tapi satu lagu ini semoga enak menemani kamu. Ada John Mayer, Perfectly Lonely, Sobat Fox. Yang jelas aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Kamu bakal ditemani sama Ivan sampai nanti jam 10 pagi. So stay tune terus ya.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Giga Fox Radio Jogja, your soul, your his. Bahagia kembali dari Baiklah Sobat Fox ya. By the way, kalau misalkan kamu pengen bahagia di hari Minggu ini, enggak ada salahnya kalau memang kamu membahagiakan orang di sekeliling kamu juga Sobat Fox ya. Siapa tahu orang sekeliling kamu lagi butuh yang namanya kado. Ini kayaknya aku punya ide kado buat kamu. Yang mana di bulan Agustus ini kan hari kemerdekaan tuh. Nah, beliin aja yang namanya kado dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Mumpung ada promo paket merdeka yang tentunya affordable banget. Ada potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Kemudian kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Cukup Rp145.000 aja kamu udah mendapatkan paket lengkap. Ada natural face cream, face mask dan juga facial wash yang tentunya bisa kamu paketin, kemudian bisa kamu kemas dengan kemasan yang cantik, dengan pita-pita indah untuk kado seseorang Sobat Fox ya. Dan ini gak cuma itu aja, karena ada promo spesial juga buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml ya, untuk varian klasik ataupun ultimate. Ini kamu akan mendapatkan free produk natural face cream. Sekali lagi, free alias gratis Sobat Fox ya. Promonya udah berlaku dari tanggal 27 Juli, jadi buruan aja kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja, karena promo ini hanya berlaku di Fox Radio Jogja aja, atau bisa kamu check out secara live di Sanga-Sanga Fox Jogja di akun TikToknya ya. Sekali lagi di @Sanga-Sanga Fox Jogja. Untuk tahu beberapa promo menarik lainnya, bakal ada Jojo dan juga si Desi yang akan ngebantu kamu untuk menentukan pilihan terbaik untuk wajah kamu, untuk kulit kamu, untuk segala kebutuhan kamu dengan produknya Sanga-Sanga yang udah halal, udah BPOM dan racikan dari Babi Babang Pranoto yang sebelumnya kamu kenal dengan nama Kutus-Kutus, sekarang sudah bertransformasi atau berganti merek. Ingat, namanya adalah Sanga-Sanga Sobat Fox. Thank you by the way untuk yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio.

0: perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial @sangasanga_bali

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Ada Ivan Avandi yang masih menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi Sobat Fox. Jangan pernah ngerasa sendirian, jangan pernah ngerasa hari Minggu ini terasa menyedihkan Sobat Fox ya. Karena ada Ivan yang siap puterin lagu favorit kamu. Kemudian kamu boleh request lagu-lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini sambil beraktivitas. By the way, kalau misalkan kamu memang tipikal orang yang sangat obses banget sama dunia fashion, ini jangan sampai ke-skip, jangan sampai ketinggalan untuk datang ke eventnya Jogja Fashion Week 2026 Sobat Fox, yang tahun ini digelar dalam waktu dekat lagi Sobat Fox, di bulan Agustus lebih tepatnya. Ada tema Roots to Resonance Beyond yang tentunya akan memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman seru, experience yang menyenangkan, karena bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, terus ada juga lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren Sobat Fox. Asiknya lagi, kamu gak cuma bisa nonton peragaan busana atau fashion show aja, di sana kamu bisa juga langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai dengan aksesoris. Ini bakal ada di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 di Jogja Expo Center. Dan agendakan sekarang juga, ajak keluarga kamu, sahabat kamu untuk seru-seruan bareng Sobat Fox ya. Dan sekali lagi, jangan sampai ketinggalan event yang seru ini, Jogja Fashion Week 2026. Dan tentunya promo ini atau program ini disupport sepenuhnya oleh Fox Radio Jogja. Aku mau muterin satu lagu yang tadi pengen diputerin, didengerin sama Mbak Wening, yang katanya pagi hari ini mau disemangatin pakai lagu dari Ari Lasso, Cinta Terakhir Sobat Fox. Yang mana yang mau nambahin lagu lain boleh banget, aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 10.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Weekend Morning Show. Dan barusan aku muterin satu lagu yang udah di request sama Mas Restu, yang katanya pagi hari ini mau request lagu dari The Script, Dead Man Walking, sudah Ivan putarkan ya. Terus aku juga mau sekaligus menyapa buat Kak Hani yang pagi hari ini mau menyapa aja, request lagu dari Robbie Williams yang Feels. Boleh, boleh ditungguin ya Kak Hani ya. Kemudian aku juga sekaligus pengen menyapa buat Pak Mio yang katanya pagi Ivan, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Mio, sehat selalu juga untuk Pak Mio. Dan selamat beraktivitas juga buat Pak Mio di pagi hari ini, yang katanya mau diputerin lagunya Kin, Somewhere Only We Know. Nanti aku putarkan buat Pak Mio, ditungguin ya Pak Mio ya. Terus selamat pagi buat Mas Akbar yang pagi hari ini mau denger lagu dari Clean Bandit featuring Zara Larsson, Symphony. Udah Ivan masukin playlist, ditungguin satu-satu nanti Ivan putarkan ya. By the way sobat Fox ya, di hari Minggu ini mungkin kamu punya agenda untuk menikmati liburan barengan sama keluarga, bawa sanga-sanga sobat Fox ya, jangan sampai lupa ya. Takutnya nanti kalau misalkan di jalan, yang nyetir pegel, kamunya pegel, semuanya pegel sobat Fox. Tapi ada satu kabar yang kurang mengenakan atau bahkan mengejutkan nih masyarakat sobat Fox ya. Ada satu objek wisata geologi, namanya adalah Ororo Kesongo, yang alamatnya di Dusun Sucen, Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sobat Fox, yang mengalami semburan lumpur. Ini warga diminta untuk waspada sejak hari Jumat lalu sobat Fox. Jadi berdasarkan informasi ini dari warga setempat, di mana semburan pertama terjadi di hari Jumat sekitar pukul 6:30 pagi dengan ketinggian sampai dengan 10 hingga 15 meter sobat Fox. Jadi semburan lumpur ini terjadi pada pagi hari yang memang berskala kecil dan tidak sebesar jumlah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian ya, ini memang untuk mengantisipasi adanya korban jiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pihak kepolisian setempat juga memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk membatasi akses masyarakat dan mencegah warga mendekati titik semburan sobat Fox ya. Semoga apa yang kita takutkan tidak kejadian, dan semoga semuanya memang benar-benar aman, nanti bisa kondusif kembali seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jangan sampai meluas seperti di daerah Jawa Timur yang lain gitu sobat Fox. By the way, aku masih akan menemani kamu. Yang mau request boleh banget, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-sanga.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Lagu ini Ivan putarkan spesial buat Kak Hani yang katanya tadi pengen diputerin lagu dari Robbie Williams yang Feel. By the way, memang yang namanya hari Minggu tuh identik dengan hari beberes sobat Fox ya. Beberes dari yang lingkupnya kecil, mungkin kamu lagi beberes kosan di pagi hari ini atau bahkan ya skupnya cukup luas. Gak cuma di rumah, gak cuma di halaman rumah, tapi di lingkungan warga sobat Fox ya. Karena biasanya udah menuju tanggal 17 makin rame tuh, makin padat kegiatan antar warga. Semoga semuanya lancar sobat Fox, dan kalau memang ingin bakar sampah yang memang sisa-sisa dari hasil kerja bakti, mungkin lebih bijak lagi karena dari laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta ini mencatat satu tren sejak awal tahun hingga bulan Juli 2026 ini sudah tercatat sebanyak 42 kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta sobat Fox. Kepala Dinas menyebutkan cuaca panas kering dan aktivitas membakar sampah tanpa pengawasan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebakaran yang ada di Yogyakarta, terutama untuk kebakaran lahan yang memang lahan bebas sobat Fox. Dan petugas beberapa waktu yang lalu, bulan Agustus lebih tepatnya, berhasil memadamkan kebakaran lahan di daerah Umbul Harjo dan juga di daerah Gedong Tengen tanpa adanya korban jiwa. Memang salah satu pekerjaan yang patut kita apresiasi, salah satunya adalah pemadam kebakaran sobat Fox ya, yang bahkan tidak pernah mengenal waktu, mengenal hari, mengenal libur, yang siap membantu 24 jam untuk mengamankan bahkan tidak hanya kebakaran, bahkan hal-hal yang sepele seperti tangan masuk ke dalam pagar dan lain sebagainya bisa teratasi karena ada damkar. Yang teratasi di pagi hari ini adalah masalah kesehatan. Ada sangat-sangat sobat Fox, kalau soal urusan lagu itu pilihan kamu sendiri sobat Fox. So, kasih tahu di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Podcast. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-Sangat Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Weekend Morning Show.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hater and Mary 22 ya. By the way, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya hari Minggu, selain tadi beberes Sobat Fox, yang bisa kamu lakukan adalah me time atau merawat diri. Kalau kita ngomongin merawat diri, banyak banget ya bisa kita lakukan Sobat Fox. Dan sekarang 2026 sepertinya bukan hal yang tabu lagi kalau misalkan kamu sebagai cowok ini kehilangan sisi maskulinnya gara-gara kamu maskeran Sobat Fox. Karena yang namanya perawatan kulit wajah penting banget Sobat Fox ya. Gak cuma cowok, cewek kalau misalkan kusam, berminyak, kemudian pori-porinya tersumbat, ada jerawatnya, pasti gak nyaman juga dilihat orang Sobat Fox. Waktunya sekarang kamu maskeran pakai sangat-sangat face mask Sobat Fox. Jadi masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing. Ada kandungan white clay, ada matcha plus ekstrak timun dan juga lemonnya yang ampuh banget nih buat ngebersihin kotoran sampai ke pori terdalam dan juga mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan juga segar. Gak usah takut kulit kamu jadi kering ketarik habis maskeran Sobat Fox, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang ekstrak melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus. Makanya sekarang kita harus merawat diri dan juga memaksimalkan kulit kita supaya tampil dengan bersih maksimal. Kamu bisa check out sekarang juga Sanga-Sanga Face Mask di marketplace Sanga-Sanga, terus juga tersedia di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja Sobat Fox. Kamu bisa follow di akun TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja, cari keranjang kuningnya, kamu check out di sana, dan tersedia juga di Fox Radio Jogja secara offline. Kamu bisa datang langsung, ini juga bisa kamu dapatkan di reseller resmi yang di sekitar rumah kamu. Kemudian sekarang udah tersedia di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan yang jelas kalau kita ngomongin Sanga-Sanga, mungkin kamu sudah familiar dengan produk babi yang sebelumnya, yaitu adalah kutus-kutus. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari babi Babang Pranoto yang tentunya sudah tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya Sobat Fox. Udah BPOM, udah aman, jadi silahkan kamu check out sekarang juga. Yang jelas semoga hari ini tetap menyenangkan, makanya kita maskeran dulu ya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Weekend Morning Show.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Sudah hampir jam 10 pagi Sobat Vlogs. Terima kasih banyak Yoda barengan sama Ivan di Weekend Morning Show edisi hari ini. Ketemu sama Ivan besok pagi tapi programnya beda. Breakfast Club Sobat Vlogs. Di jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Dan terima kasih banyak buat kami Yoda barengan. Semoga hari libur kamu tetap bermanfaat, tetap produktif. Dan sekarang mungkin kamu butuh recharge energi untuk tidur lebih lama. It's okay, gak masalah Sobat Vlogs ya. Dan Ivan pamitan, jangan lupa dengerin terus 105,3 Voice of Sanga-Sanga. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Ivan pamit, have a good weekend, bye-bye.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

datang di istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Superjuangan.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke? Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks taman salak pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Weekend on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga sing ada lawan. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam 2 fasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
1: Hai warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jefox
1: 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanamu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapa?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Isu Perjuangan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genzi New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genzi New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genzi New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja!

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke J&M ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di J&M. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Super Juang. Your soul, your thoughts.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Superjuangan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Fox Radio, Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Your soul, your hands.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Superjuangan.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah. Kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang. Kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuma butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanah, Mila. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
1: Fox 105.3 FM.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan. Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Super Juangan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Berjuta cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Apa kabar Babe, Bunda?
1: Luar biasa.
0: Ganteng cantik nih hari ini nih.
1: Tapi kan saya disuruh pakai baju bagus nih.
0: Siapa yang suruh?
1: Be. Biasa.
0: Oh, itu Be, enaknya ada istri Be. Ada yang ngurus ya Be ya.
1: Kamu nggak enak ya?
0: Enak Be. Saya ada istri Be. Aman aman.
1: Lebih
0: Be.
1: Dari satu lagi.
0: Satu aja Be. Oh, gitu. Satu aja nggak habis habis Be.
1: Ya. Anyway. Ongkosnya gede lagi.
0: Kenapa ya?
1: Ongkosnya gede lagi.
0: Tapi jadi berkurang setelah pakai semua produk dari Sanga-Sanga, Be.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kan itu produknya herbal dan aman, Be.
1: Oh gitu. Terus
0: jadi dari budget-budget yang tinggi akhirnya saya turunin budgetnya karena produk Sanga-Sanga itu ngebantu banget, Be.
1: Oh, oke.
0: Jadi aman.
1: Jadi luar biasa ya.
0: Luar biasa. Oke, Be. Hari ini kan live langsung disiarkan di Fox Radio Network seluruh Indonesia, ya, Be.
1: Betul.
0: Jadi kita Babe,
1: sapa semua dulu ya.
0: Silakan Babe ya, kalau mau sapa-sapa dulu.
1: Jadi,
0: silakan.
1: Yang di Amsterdam ini masih sore nih.
0: Sore ya? Di sana jam berapa, Be?
1: Jam 3 jam 4.
0: Jam 3 4 ya. Sore ya. Oke, okay. Selamat sore.
1: Selamat sore. Dan musim panas nih sekarang, jadi enak, nggak dingin.
0: Oke, itu Amsterdam Be. Iya. Selanjutnya
1: lalu ke Banda Aceh.
0: Ke Banda Aceh.
1: Iya, Banda Aceh udah gelap dikit sih, tapi dia kan mataharinya bisa lihat lebih banyak daripada yang
0: lebih panjang ya Be ya, betul. Kalau bahasa Banda Aceh nyapa-nyapa tuh gimana Be?
1: I don't know.
0: Pokoknya pakai bahasa Indonesia aja Be ya.
1: Iya.
0: Oke, next lanjut ke kota
1: ke Medan.
0: Medan, kalau Medan Horas.
1: Iya, di kantor kita dan merangkap radio di Sebatang Serangan ya. Mudah-mudahan kafenya rame.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin. Kita mah doa selalu buat Sanga-Sanga biar rame semuanya,
1: betul.
0: Be.
1: Lalu bergeser ke Jakarta.
0: Jakarta.
1: Jakarta hari ini
0: aman.
1: Gak hujan sih.
0: Aman ya Be ya.
1: Kayaknya gak ada demo juga lah.
0: Jangan Be. Ntar pada teriak-teriak nih Be ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, next.
1: Di sana tuh di Jalan Margasatwa tuh bukan tempat wirawiri demo.
0: Oh, di sana. Jadi aman ya Be ya. Tapi kan baru pulang juga Bunda ya.
1: Iya, kan di sebelahnya ada marinir,
0: markas marinir. Jadi aman. Aman. Semua dikepung semua Be ya.
1: Iya.
0: Aman. Oke, terus selanjutnya
1: kita bergerak ke Bandung.
0: Bandung, oke. Ya,
1: Bandung katanya dingin sekarang.
0: Bandung mah tiap hari dingin kayak Be.
1: Enggak lah, dulu udah panas, ini kayaknya mulai dingin.
0: Mulai dingin ya, lagi. Okay. Next, kita lanjut ke kota
1: Yogyakarta.
0: Yogyakarta.
1: Apa kabar Jogja?
0: Piye kabare Jogja?
1: Piye kabare, Mas?
0: Abi-abi Mas, abi-abi Mas ya.
1: Terus kita ke Surabaya.
0: Surabaya, arek Surabaya. Iya.
1: Cak, pi kabare cak.
0: Kalau ada cak-cak itu berarti Surabaya, Surabaya gitu ya, Be ya.
1: Dan tentunya sekarang di Bali.
0: Di Bali.
1: Ada Bali 1 dan Bali 2.
0: Oke, okay. Jadi ini ya live seluruh Fox Radio Network. Network Jadi pastikan buat Foxian yang malam hari ini lagi dengerin Babe dan juga Bunda Riva on air gitu kan. Kita akan berikan satu giveaway. Sekali lagi satu akun untuk satu pemenang. Jadi silakan tanya apapun itu seputaran bisnis ya Babe. Terus strategi bisnis ya Babe sama Bunda juga boleh nanya-nanyanya, silakan-silakan aja. Kan gitu Bun ya?
2: Iya, boleh.
0: Terus nanti kita akan berikan apa Bunda? Satu natural cream.
2: Iya.
0: Syaratnya adalah nama, nomor WhatsApp dan juga alamat lengkapnya.
2: Iya. Yang udah dapat nggak boleh lagi double ya, gantian sama yang lain.
0: Iya.
2: Biar semua bisa merasakan manfaatnya.
0: Betul sekali. Itu sebagai bentuk apresiasi untuk Foxian yang memberikan pertanyaan.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Ya. Kemarin kita ngobrol sama Babe, ya kan. Topiknya tetap mari Bung rebut kembali.
2: Iya.
0: Kan gitu ya Bun ya. Yang pengen saya tanyain tuh gini Bun. Emang apa yang hilang dari Babe selama ini? Sampai akhirnya bikin topik mari Bung rebut kembali gitu.
2: Iya, mari Bung rebut kembali itu adalah judul buku pertamanya Babe. Yang menceritakan perjalanan bagaimana Babe mendapatkan minyak ataupun racikan minyak kutus-kutus. Bahkan di mana buku itu menceritakan dari mana asalnya nama kutus-kutus.
0: Oh, cikal bakal nama iya, Kutus-Kutus bakal, di, ada di sana.
2: Iya, cikal bakal Kutus-Kutus. Mm-hmm. Dan karena satu dan lain hal, saat ini Kutus-Kutus sesaat ya, tapi belum permanen. Mm. Terlepas.
0: Oh, pelan-pelan.
2: Terlepas dan bukan, terjadi.
1: Bukan pelan-pelan.
2: Tapi ini kita masih berusaha ya, Papi. Ya, jadi betul. Makanya Mami bilang ini terlepas, tapi insya Allah masih sesaat dan mudah-mudahan nanti akan kembali secara permanen lagi ke sang penemu peracik.
0: Serius, Be?
1: Benar.
0: Oh, Babe gak cerita kemarin sama saya nih. Ya, Bun, kemarin gak cerita, Babe,
1: ceritanya
0: Bun.
1: Di apa terlalu disumirkan.
0: Oh, gitu.
1: Anda tidak menebak mau saya kemana.
0: Oh, akhirnya saya dapat jawaban itu dari Bunda hari ya, ini.
1: Jadi Bunda lah yang sebetulnya berinisiasi membuat judul buku Maribung Rebut Kembali.
0: Maribung Rebut Kembali. Ya, gitu. Jadi sementara ini sempat ada yang hilang, tapi di tahun ini, apalagi di tahun-tahun kemerdekaan gitu Bun ya.
2: Iya.
0: Kita pengen ya udah semangat juangnya tetap.
1: Betul.
0: Kita rebut lagi.
1: Iya, karena periode dari minyak Kutus-Kutus ke sanga-sanga ini not easy job ya.
0: Iya benar sih Be.
1: Kita harus berjuang dari nol lagi dengan segala permasalahannya. Hmm. Dan saya juga sedih karena ditinggalin beberapa distributor saya.
0: Hmm. Ada kejadian itu juga.
1: Iya, iya. Padahal distributor tuh dari nggak punya apa-apa jadi kaya raya.
0: Wah. Karena produk itu kan, Be.
1: Iya, karena produk minyak Kutus-Kutus saya dulu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Dan akhirnya sampai, Babe sempat ditinggal juga.
1: Ya, sampai sekarang dia masih meninggalkan sampai kita. Oh, ya. Iya. Dan saya percaya justru inilah membuat kita kebangkitan kedua.
0: Gitu. Hmm.
1: Kita mau ditinggalin orang itu udah dari dulu. Dari lahir kita udah ditinggalin dia. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Waktu di tahun 2016... distributor kita juga meninggalkan kita. Padahal kita cuma punya satu distributor.
0: Pindah ke
1: enggak, bikin merek sendiri.
0: Bikin, saya tahu yang Babe maksud.
1: Iya, tidak perlu dijelaskan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti terkenal dia.
2: Iya. Ya, jadi Maribung Rebut Kembali itu maknanya itu dalam banget. Ya. Jadi kita mengembalikan bagaimana semangat yang dulu pernah ada di Kutus-Kutus yang lama, kembali kita gaungkan lagi di semangatnya sanga-sanga ini.
0: Berarti yang pengen direbut kembali itu dari sisi semangat benar, juangnya
2: kita
0: gitu,
2: ingin
0: Bun.
2: Menyadarkan bahwasannya tentang apa peristiwa up and down-nya suatu bisnis ataupun suatu kondisi itu memang tanpa direncanakan atau tanpa kuasa dari manusia, ya itu semuanya kalau Bunda menilainya adalah suatu ujian diberikan Tuhan kepada kita supaya kita lebih mawas diri, lebih hati-hati, lebih bersyukur lagi, ya. Jadi dengan momen juga mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dan dengan mengusung tema Maribung Rebut Kembali, kami ingin mengobarkan semangat lagi kepada seluruh sangasian. Kalau dulu namanya Kutusian ya.
0: Kutusian, sekarang jadi sangasian.
2: Kita comeback kembali ke masa-masa jaya seperti yang dulu. Dan saya yakin dan kita semua yakin ya Pia, bahwasan sanga-sanga ini lebih dahsyat, lebih baik dari apapun itu ya, karena kita bukan hanya sekedar bertransformasi brand, tapi kita melakukan upgrade kualitas, upgrade manajemen sistem bisnisnya juga.
0: Oh, ya? Ya. Oh, dari pengalaman itu ya, Bun ya.
2: Dan upgrade legalitas dan perizinan yang lebih kuat. Jadi pondasi kita ini sekarang kuat. Sekarang ini kita sudah dipersenjatain ini karena momen 17 Agustus. Jadi ini kita berapi-api. Ya, jadi kita ini di sanga-sanga sudah dipersenjatain legalitas yang kuat, produk yang berkualitas, lebih baik dari sebelumnya.
1: Jumlah produk yang lebih banyak.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Ayo, makanya sekarang kita sama-sama angkat senjata, ya kita perang, maksudnya bukan perang mencari musuh enggak ya. Perang kita edukasi ke masyarakat. kita kobarkan bahwasannya Sanga-Sanga ini adalah produk yang original dari Bambang Pranoto yang lebih berkualitas dari produk sebelumnya.
0: Oke. Okay. Berarti kan yang akan direbut kembali adalah peluangnya, semangatnya, kemandiriannya,
2: potensi pasarnya. Dulu kita pernah sampai 1 bulan 2 juta botol ya.
0: 2 juta nah, botol.
2: Itu yang mau kita cari lagi, itu yang mau kita bangkitkan lagi.
1: Nah, jadi saya ingatkan bahwa kita besar bukan karena kita apa jor-joran iklan. Bahkan pada waktu itu kita enggak pernah ngiklan.
0: Waktu zaman dulu
1: ya. Ya, betul. Dan radio kita juga cuman 2 waktu itu ya.
0: Tapi karena kualitas produk yang sangat oke, akhirnya
2: dan semangat.
1: Sebetulnya semangat.
2: Semangat
0: dari tim di
1: ya, semangat dan saya. Yakin. Semangat semua teman-teman distributor itu demikian berkorbannya. Hingga kita bisa meraih pasar yang harus diraih dengan segala macam cara. Kita enggak. Kita hanya bersemangat, automatically langsung produknya boom.
0: Ya. Itu sengaruh itu ya, Bia?
1: Betul. Jadi perlu diingat ya kan. Semangat itu yang akan mendrive kita untuk sukses. Jadi yang lain-lainnya adalah alat tambahan.
0: Gitu. Senjata inilah ya, senjata cadangan ya, Bia.
1: Iya, alat tambahan. Jadi semangat yang tinggi, fanatisme kita kepada brand itu akan membuat brand itu langsung automatically akan terbang.
0: Kalau dari Babe sama Bunda itu yang paling sering untuk atau mungkin yang paling sering support itu siapa, Be? Dari bundanya atau dari babenya bahwa ayo kita bangkit lagi yuk. Zaman-zaman dulu kita bisa, sekarang juga dengan masalah seperti ini kita akhirnya belajar nih. Itu biasanya yang paling sering untuk mensupport siapa, dari Babe ke ya, Bunda atau sebaliknya?
1: Tentunya dari saya, karena saya punya pengalaman masa lalu kan.
0: Saya
1: bercerita sama Bunda dulu kita boro-boro punya radio ya.
0: Oke.
1: Makan aja masih bengkong istilahnya ya. Dan kami kerja di rumah pada waktu belum punya pabrik, belum punya pegawai, bahkan saya sendirian.
0: Oh iya, Be. Betul.
1: Saya mengerjakan semua mulai dari belanja sampai membuat, lalu juga mempromosikan dan menjualnya hanya dengan Facebook.
0: Kalau dulu kan Babe seorang penulis ya. Babe seorang penulis, Babe juga seorang storyteller gitu kan, yang selalu bikin apa ya, membuat orang akhirnya wah iya ya, harusnya memang begini nih bikin produk. Karena enggak, produk itu enggak dijual cuma dari fitur kan, seperti yang Babe sampaikan. Ada story, ada cerita di balik itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang ada Bunda yang hadir di samping Babe, tentunya punya strategi beda.
1: Ya jadi kan kita udah besar nih. Selama 10 tahun
0: satu. Betul.
1: Kita sudah punya radio, kita punya anak perusahaan yang banyak, terus kita juga punya media yang luar biasa, mau dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, and so on ya, lengkap kita, dan juga ada tim untuk itu. Jadi strategi Bu Riva adalah memfokuskan. Dulu waktu kita buat pertama kan agak melebar lah, ya kan. Radionya pada main sendiri-sendiri, ya kan?
0: Oke, sekarang fokus.
1: Harus fokus dong.
0: Betul.
1: Jadi dulu iklan itu kalau kita bentak baru keluar iklan tuh.
0: Kok ya, saya nggak pernah lihat gitu ya?
1: Ini gimana sih? Malah kebanyakan yang saya baca dari postingan-postingan itu mempostingkan dirinya. Penyiar-penyiar ini mau jadi artis masing-masing. Sangat memprihatinkan kita, ya kan? Karena kita ada tugas utama adalah ini loh, Sanga-Sanga ini loh, ini harus jadi prioritas gitu loh. Nah, kalau Sanga-Sanga udah jalan, gampang lah, ya kan, untuk membuat penyiar itu menjadi artis itu gampang.
0: Aduh.
1: Ya, tapi kalau Sanga-Sanganya nggak jalan, ya kan? Pertama, apa yang saya lakukan? Jam kerja Anda saya sempitkan.
0: Betul.
1: Nah, di sini tugas Bu Riva adalah menjaga ini semua, ya. Karena saya sekarang lebih fokus di produksi, sedangkan di day to day operation Bu Riva, dan Bu Riva luar biasa.
0: Jadi sudah ada part yang Babe delegasikan ke Bunda Riva gitu kan.
1: Terutama day to day operation, manajemen, strategi dan sebagainya.
0: Wah, keren banget. Nah, berarti kalau dari Bunda sendiri kira-kira apa arti berjuang bersama nih? Berjuang bersama yuk. Kita pengen sangat-sangat tuh balik lagi seperti masa-masa jaya yang dulu yang kita pernah raih gitu. Arti berjuang sendiri buat Bunda seperti apa, Bun?
2: Berjuang bersama itu pasti bersama-sama dalam menghadapi suatu permasalahan ya. Bertahan bersama, bergandengan tangan, mencari ide bersama dan mencari solusi bersama. Jangan berarti ketika kita mengalami masalah kita saling menyalahkan. Itu yang kita tidak pernah melakukan itu.
1: Iya, kebetulan partnership yang benar.
2: Iya, jadi kita sebagai partner.
1: Partnership itu harus benar ya kan. Jadi bukan saling menunjang tapi saling mendukung ya. Kalau menunjang itu sebenarnya ditunjang itu. Jadi kebetulan saja kita bekas orang profesional dua-duanya.
0: Bekas?
1: Iya, bekas ya. Dulu kan saya profesional.
0: Oh, Babe di Philips ya.
1: Di pekerjaan. Dan dia di Bu Riva di BRI. Perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya policy.
2: Policy punya sistem.
1: Punya sistem yang tidak saling silang dia kan. Jadi kita tahu diri lah. Kapan saya mundur, Bu Riva maju. Kapan Bu Riva mundur, saya maju. Dan ini seperti sebuah sepasang pemain padel harus tahu kapan ke depan, kapan ke belakang, kapan smash, kapan bertahan.
0: Karena berpartner gitu ya.
1: Iya, betul. Nah ini walaupun masih berjalan berapa ya Mi, dari tahun 2022 sekarang 26.
2: Jalan 4 tahun.
1: It's work. It's very works ya.
0: Itu berjalan ya Bi ya.
1: Iya, dan gak tahu gimana ya. Kita selalu berdua di mana-mana. Gitu.
0: Oh ya Be. Jadi yang kalau ada ide apa-apa akan ditampung semuanya sama Bunda, terus Bunda eksekusi gitu Bun?
1: Enggak, jadi kita selalu rundingkan dulu. Jadi ada waktu, jadi yang berkurang tuh waktu tidur kita. Ya.
0: Gitu, bisa Be?
1: Ya, begitu mau tidur kita berantem dulu. Ya, berantem ide-ide apa yang bisa kita kerjakan.
2: Iya.
0: Nah. Berarti hari-hari Babe sama Bunda tuh mikirin sangat-sangat terus.
2: Iya, jadi kita sering pendapat yang berbeda itu sering banget. Dan kita juga sering di meja makan, mau di kamar, bahkan di tempat tidur juga kita berdebat. Itu biasa.
0: Okay.
2: Ya, untuk bukan masalah pribadi, justru masalah perusahaan yang kita debatkan. Nah, pendapatnya pasti berbeda, namanya dua kepala manusia pasti kan beda-beda. Tapi walaupun pendapat kita berbeda, tujuan kita, visi kita, misi kita tetap sama tujuannya. Pastinya ya, mensejahterakan karyawan, membesarkan sanga-sanga dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa tentunya pada saat kondisi yang seperti ini, bagaimana penjualan kita bisa besar, bisa lancar sehingga bisa menutupin semua kos dan mensejahterakan karyawan. Juga kita juga memikirkan strategi bagaimana mitra-mitra kita ini supaya bisa dan mudah untuk berjualan. Salah satunya dengan cara kita hadir di e-commerce ataupun hadir di online. Seperti kemarin Babe sama Bunda live, itu kita hadir di tengah-tengah masyarakat supaya kita bisa berinteraksi dan langsung menjawab semua pertanyaan. Dan bahkan sampai saat ini walaupun kita sudah berumur 2 tahun masih ada ini kutus-kutus gitu.
0: Oh iya.
2: Masih ada pertanyaan, ini asli atau palsu gitu. Jadi memang
0: edukasinya mesti gencar ya Bun ya.
2: Ya harus gencar karena 10 tahun yang lalu kutus-kutus itu sudah teramat kuat dan teramat besar brandnya.
0: Betul.
2: Sehingga kita harus membutuhkan effort yang gak biasa-biasa saja tapi extraordinary ya. Yang bagaimana sudah kita buktikan sih sebenarnya selama 2 tahun ini kita banyak mendapatkan prestasi ya baru-baru ini.
0: Super brand itu ya Bun.
2: Super brand itu terutama super brand ya. Nah itu paling tidak itu diambil dari review-review di e-commerce.
0: Itu kan dapat predikat seperti itu kan
2: gak gampang
0: Bun.
2: Iya
0: Be ya?
1: Betul.
2: Benar,
1: dan
2: melalui
1: ini Nielsen ya
2: Nielsen.
1: Yang biasa melihat radio.
2: Itu internasional. Iya. Dan ini udah 93 negara yang mengikuti yang mengikuti apa namanya aplikasi atau program super brand ini ya, negara-negara besar, bukan hanya Asia tapi tingkat Eropa juga ada. Nah ya seperti itulah ya dia. Jadi kita selalu mengeluar apa namanya berbeda pendapat tetapi tujuan yang sama. Artinya semua yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi. Nah makanya kebijakan itu ataupun yang kita putuskan tidak semuanya menyenangkan orang, tidak semuanya menyenangkan karyawan ataupun mitra, tapi ini adalah yang terbaik yang sudah kita pikirkan plus minusnya ataupun dampaknya nanti. Dan akhirnya karena kita besar di digital ya, sangat-sangat ini cepat banget diterima ataupun direspon oleh masyarakat. Ya enggak gampang dengan apa namanya usaha kita yang sudah begini besar tiba-tiba kita harus bertransformasi. Kita ini akhirnya mulai dari nol lagi. Bahkan ini lebih apa sulit karena kita harus
0: memastikan bahwa
2: meng-cover satu kos yang sudah ada gitu ya.
1: Kita udah jadi kapal induk ya. Bensinnya sudah besar. Bensinnya aja bertonton.
0: Iya, betul betul.
1: Enggak ada bensin enggak jalan. Tapi kemarin kita buktikan kita berdua ya, ternyata bukan sulap bukan sihir, berhasil menjual minyak sangat-sangat sampai 200 ke atas botol berdua.
0: Wow. Kemarin Babe aja sama Bunda
1: ya, di TikTok kemarin tuh 200 lebih lah.
2: Jadi, wow. Ya, jadi dengan produk lain itu totalnya sekitar 400-an dengan yang giveaway 100, jadi sekitar 560 lah, hampir 600 lah.
0: Berarti memang masyarakat ini memang butuh memastikan bahwa ini produk Babe gitu ya. Begitu personal brand dari seorang Babe muncul,
1: langsung dia.
0: Itu enggak usah mikir ulang gitu kan, enggak usah mikir panjang orang. Oh, dia kalau udah Babe yang muncul ya udah. Kelar gitu.
1: Betul. Mak, kenapa kita siaran sekarang juga dan nanti berikutnya? Ini memastikan mereka mendapat tuan yang benar gitu.
2: Ya, jadi apapun ide ataupun pendapat dari Babe ataupun Bunda yang kita wujudkan dalam suatu strategi itu adalah untuk kepentingan bersama. Pasti itu yang sudah terbaik. Bukan berarti kita tidak memikirkan ya Pia. Kita selalu memikirkan langkah-langkah yang sudah kita putuskan bersama. Jadi Babe memberikan ide dan bahkan berdua ya, bukan hanya dari Babe tapi Bunda juga mencari ide solusi dan Bunda yang melakukan eksekusinya dan monitoring day per day untuk pelaksanaannya, termasuk ini tadi efisiensi biaya dan segala macam, bukan untuk mengurangi kesejahteraan karyawan, tapi ini memang kondisi kita harus berbenah dulu nih untuk sementara.
0: Dan itu emang gak enak ya Bun ya.
2: Dan itu ya kita sendiri juga pun berbenah, bukan hanya karyawan aja, tapi kita juga efisiensi dalam kehidupan kita gitu. Kalau nggak perlu juga, kalau nggak perlu juga kita nggak akan melakukan hal itu. Kita mikir nih sekarang pengeluaran misalnya 1 rupiah aja ini seberapa penting, seberapa perlu seperti itu. Ini untuk agar perusahaan kita survive ya Pia.
1: Iya. Dan saya percaya ya kan. Ini hanya soal waktu saja.
2: Iya.
0: Sabar dengan proses perbaikan ini kan gitu ya Bun ya.
1: Jadi kesabaran ini membutuhkan semangat yang beda ya.
0: Nah betul Be.
1: Gak gampang.
0: Betul.
1: Ya karena ini susahnya kalau udah jadi juara.
0: Nah untuk mau jadi juara lagi nih.
1: Nah berkompetisi ini kita harus kepala dingin.
0: Iya.
1: Sering kita emosi dan salah langkah.
0: Jadi emang di saat-saat ini sangat-sangat itu lagi coba untuk memantau strategi yang terbaik untuk meningkatkan penjualan kan. Betul, gitu ya Be ya. Karena ya banyak Foxian yang mungkin masih merasa bahwa ini benar punya Babe gak sih?
1: Iya.
0: Dan hasilnya begitu Babe dan juga Bunda muncul di live TikTok kemarin, penjualan juga langsung naik begitu kan. Jadi masyarakat pengen memastikan bahwa ini memang produknya Babe gitu kan.
1: Dan perlu diketahui Indonesia ini gampang lupa ingatan. Cepat lupa ingatan. Okay. Jadi kalau kita gak muncul bertanya-tanya lah, timbullah gosip segala macam. Untuk itu makanya hari ini kita semua, Bu Riva, saya dan Anda ada di Radio Network. Nah kita sudah lupa bahwa radio kita ini gak cuma satu loh.
0: Betul.
1: Ya, ini kekuatan yang sebetulnya luar biasa. Bahkan mungkin saya rasa tidak ada produk di Indonesia yang punya menggunakan radio sebagai
0: media, media informasi media, dan promosi.
1: Promosi, ya. Kita punya 11, ya kan. Nah, terus kita diemin aja, nggak bisa.
0: Betul, ya, setuju, Be. Ya,
1: makanya kemarin di Jakarta saya sudah sampai 1 bulan siaran juga secara keseluruhan network, dan sekarang kita mulai di Bali juga.
0: Jadi memang dari strategi ini juga, ini salah satu strategi Bunda yang Bunda kasih insight ke Babe bahwa ayo kita on air
2: harus
0: nih
2: besar. Ini juga nanti kalau kita kemanapun ya, mau kita ke Jakarta, Surabaya atau Medan, ini program Meribung Rebut Kembali ini harus
1: akan
2: tetap
1: terus disiarkan ya,
2: berlanjut ya. Dan Bunda juga akan menemani Babe ketika memang pas waktunya renggang. Nah, Bunda mau informasikan, tantangan tersulit kita ini adalah walaupun strategi dan segala macam kita sudah lakukan, tapi ada tantangan tersulit kita.
0: Apa
2: kita
0: tubuh?
2: Selalu gaungkan bahwasannya Kutus-Kutus sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, atau Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Tapi pada faktanya Kutus-Kutus masih banyak beredar di pasar, masih banyak beredar di toko ataupun di marketplace gitu ya. Nah, pastinya itu masyarakat ataupun customer akan mengalami kebingungan. Loh, infonya Sanga-Sanga sudah bertransformasi menjadi Kutus-Kutus, tapi kenapa masih ada Kutus-Kutus di pasaran? Nah, di sini Bunda sama Babe mau menegaskan bahwasannya Kutus-Kutus yang beredar itu bukan produksi PT Kutus-Kutus Herbal atau bukan produksi Babe Bambang Pranoto. Jadi dari mulai peraciknya, pabriknya, ingredientsnya itu semuanya sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau misalnya Foxian ya mau membeli, mendapatkan produk yang asli, pastikan sekarang ada foto peraciknya. Peraciknya yang ganteng.
0: Ganteng katanya, ganteng deh.
1: Dari bayi.
0: Jadi itu untuk memastikan keaslian produk itu ada foto Babe di kemasan kan gitu ya, Bunda.
1: Semua produk kita ada foto saya.
0: Jadi sebagai pembeda lah.
1: Betul.
0: Dan juga originalitasnya ya dari sana, untuk indikatornya kan seperti itu.
1: Ya. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lain kan ada namanya personalisasi.
0: Betul.
1: Karena personalisasi enggak mungkin duplikat. Ya
0: yes,
1: kan?
0: Yes, ya. Betul, Be.
1: Mas Andrian 1, Andrian 2 enggak ada.
0: Enggak ada, Be.
2: Sedangkan ada, kembar aja juga ada yang
1: ada
2: beda.
1: Bedanya,
0: ada yang beda. Jadi kembar identik tuh beda ya, gitu kan.
1: Harus ada karakter. Nah, karakternya saya tempelkan di semua produk yang kita keluarkan.
0: Mantap, Be. Bun. Wah. Kita mau bacain dulu ya, Bun ya.
2: Oke, silakan.
0: Ini yang udah masuk di 087-87-84x102. Ini ada Kyuta, Jalan Puro Demak, Gang Pengadilan Agama nomor 24. Nomor teleponnya udah ada. Malam Fox, mau tanya nih, gimana ya kiat-kiat untuk memulai usaha di ini nih, lagi nanya seputaran bisnis nih, Be.
1: Oke.
0: Kiat-kiat untuk memulai usaha di bidang kuliner.
1: Oke.
0: Dari tahun lalu udah niat pengen buka kaki limaan, tapi mikir mau ngumpulin modal dulu. Modal udah ada, keberanian untuk memulai malah menciut nih. Mohon sarannya dari Babe dan juga Bunda. Silakan, Babe atau Bunda dulu yang mau jawab, terserah.
1: Mungkin saya ya.
0: Silakan.
1: Jadi kalau Anda ingin memulai usaha, pertama kali Anda harus punya produk dulu.
0: Produknya dulu, Be ya?
1: Iya. Jadi produk itu mesti dites. Ya kan. Ya, kalau ini tadi kuliner, ya harus punya menu yang
0: menjadi andalan, iya, best seller lah gitu, Be ya.
1: Itu dites di pasar, kasih ke ibu dulu, keponakan, ke saudara. Kalau dia jalan nggak enak gitu. Anda harus mundur dulu untuk riset sampai mendapatkan menu yang benar.
0: Dan ini Babe lakukan juga di awal-awal Babe merintis,
1: betul,
0: Be?
1: Betul. Iya, jadi gini, terima kasih, saya ini salah satu manusia yang bertangan dingin istilahnya. Kalau bikin apa-apa tuh mesti bagus.
0: Bagus. Produk kreator.
1: Ya, gitu. Produk kreator, dan kreator, kreasi saya tuh relatif bagus ya. Waktu dulu bikin restoran, masakan saya juga dipuji orang. Bikin sambal seluruh keluarga seneng, ya kan?
0: Ya,
1: jadi apa? Jadi saya walaupun saya riset juga untuk bikin produk. Jadi pertama kali Anda melumai usaha apapun, starting from the good product gitu aja.
0: Tapi kalau sekarang kan zamannya gini ya, Be. Zamannya kita enggak perlu produk tapi bisa jualan.
2: Iya.
1: Nah, itu gimana? Itu bisa iya. jadi reseller, bisa iya. jadi. Tapi menurut saya kalau Anda ingin betul-betul apa namanya bikin hebat betul, ya Anda harus create your own product.
2: No, jadi okay. sebenarnya kalau produk itu bisa kita artikan dengan karya, yeah. ya, nggak semua dong bisa buat minyak seperti babi,
0: betul, betul.
2: Nggak semua juga bisa masak. Tapi yang dimaksud tadi oleh babi itu produk sama juga kita harus punya karya. Misalnya Mas Adrian skillnya di host ataupun di penyiar, jadi memang harus fokus, harus konsisten dan harus diperdalam lagi nih supaya bisa mahir.
0: Tuh.
2: Itu mungkin ada misalnya. Mas Agib ya, yang di depan saya nih, Mas Agib sebagai apa, konten kreator yeah. atau media sosial?
0: Dia ya, editor.
2: Editor, oke. Okay. Mm-hmm. Nah itu bisa diasah lagi skillnya, bagaimana bisa expert ya menjadi editor, dan bahkan ketika nanti kita sudah expert di dalam ataupun di berbagai bidang ataupun satu bidang saja yang kita harus tekuni, nanti bakalan itu akan membuahkan hasil secara nggak langsung, nanti uang itu datang sendiri.
0: Betul.
2: Oh, dengan Mas Adrian aja deh, oh, membawa atau hostnya itu bagus banget gini segala macam. Nah, oh dengan Mas
0: Sagib
2: itu bagus banget tuh cara mengeditnya, smooth dan segala macam. Jadi kalau menurut Bunda, produk itu ataupun karya itu bisa apa aja yang sedang kita lakonin, yang sedang kita jalanin dan kita sukai, tapi harus sungguh-sungguh, harus serius. Itu dulu. Dan produk kita itu harus diuji dulu oleh pemakai, oleh masyarakat.
0: Minimal circle kecil kita ya, Bun ya.
2: Nah, seperti produk-produk kita yang baru ini, seperti Natural Cream. Natural Cream itu begitu di develop, dilahirkan, diracik oleh Babe, itu uji cobanya Bunda dulu nih. Nah, udah.
0: Begitu Babe Bunda, pinter aja sih strateginya.
2: Pokoknya semua produk-produk yang
1: pokoknya urusan
2: baru,
1: skincare bagian dia.
2: Termasuk kemarin yang minyak Gatalin.
0: Produk baru itu kan.
2: Uji cobanya Bunda dulu, karena memang Babe ini ataupun kita ini membuat produk-produk pasti ada permasalahan.
0: Betul.
2: Bukan karena Babe ingin menjual atau Bunda pengen minta buatin skincare deh. Enggak, itu semuanya ada latar belakangnya, karena waktu itu kulit Bunda juga bermasalah. Kemudian minyak Gatalin juga karena Bunda sudah sakit gatal-gatal selama 3 bulan gak sembuh-sembuh. Seperti itu. Jadi karya ataupun produk kita berbentuk apapun itu harus di
0: riset
2: boleh dulu, dan dites oleh pemakai, manusia, masyarakat gitu.
1: Sekitar kita dulu kan.
2: Iya.
1: Kalau sekitar kita okay, baru kita jual.
0: Untuk
2: baru kita pakai.
0: Untuk kita bisa evaluasi ya, Bu.
2: Iya, benar. Kayak Mas itu kan suka ini ya, menjadi host, MC. Nah, begitu Mas coba, itu berarti kan Mas mencoba produk yang Mas punya nih, skill komunikasi,
0: betul.
2: Public speaking. Nah, begitu Mas jual, ada yang beli lagi nih, Mas bisa nggak minggu depan ke acara event ini, bla bla bla.
1: Terutama acara sunatan.
2: Nah itu berarti salah satunya itu adalah evaluasi kemampuan kita.
0: Iya. Terakhir acara pemakaman, Be.
2: Boleh juga.
1: Medeni.
0: Oke.
1: Perkawinan, Be.
0: Iya. Berarti kan itu mudah-mudahan kejawab ya.
1: Iya.
0: Itu bahwa kalau emang pengen membuat sebuah bisnis, ya coba dulu. Dicoba dulu bikin produknya, terus diberikan ke orang-orang terdekat.
1: Dan bagaimana reaksinya.
0: Berarti kan kita juga harus berbesar hati ya, Be.
1: Oh iya dong, kita harus terbuka. Kalau
0: jelek, jelek bilang jelek gitu kan.
1: Justru kata jelek ini akan membuat kita semakin
2: bagus, semakin baik.
0: Berarti produk-produk dari Sangha-Sangha termasuk Natural Cream, minyak Gatalin, itu semua hasil uji cobanya ke Bunda, Be.
1: Iya, terutama yang terutama skincare ya.
2: Kelinci
1: karena
2: percobaan.
1: Ya, karena dia selalu mengeluh dengan kulit mukanya. Padahal sudah ratusan juta dibuang ke apa, klinik estetika itu.
0: Iya, bukan estetik yang lain, Be. Bukan lukisan ya, Be.
1: Bukan. Dan kecewa gitu loh.
0: Okay.
1: Bukan semakin baik malah semakin bermasalah. Saya sudah bilang dari awal waktu kenal sama dia, saya sudah kasih tahu.
0: Apa? Babi kasih tahu apa?
1: Ya, kita kan punya minyak tanah milah tanahmu itu. Itu super bagus gitu kan.
0: Babe udah ngomong ke Bunda.
1: Ya, udah. Cuman ya gimana sih ya, yang namanya suami istri suka nggak percaya kan. Nah, gitu. Karena ya. Dapetnya gratisan kan.
0: Betul. Gak beli. Ambil tinggal ambil. Gitu,
1: iya. Ya. Nah setelah putus asa barulah ke saya dan saya diminta untuk yang applicable ya. Makanya kita bikin skincare ya, ada face mask, ada natural cream dan sebagainya. Kan saya bilang itu hanya bentuk ya, bentuk. Nah akhirnya dia minta apa, saya dikasih contoh barangnya, lalu saya bikin ala saya, kembalikan lagi ke Bunda dan dites, ternyata gak sampai 15 menit dia bilang bagus tuh.
0: Akhirnya launching.
1: Launching.
0: Itu risetnya berapa lama, Be? Kalau minyak gatalin itu akhirnya, maksudnya Babe, wah yaudah coba racik. Sampai akhirnya Babe berani untuk, udah sip, launching nih.
1: Sejam.
0: Hah?
1: Sejam, Mas.
0: Sejam,
1: jadi,
0: Be?
1: Jadi pagi diminta, siang saya buat, sore udah jadi.
0: Gokil. Bikin produk kayak gitu sejam,
1: betul,
0: Be?
1: Betul, sejam. Juga skincare, itu rata-rata satu hari beres.
0: Itu emang emang ada insting itu Be, atau gimana sih?
1: Saya bilang tangan saya dingin gitu ya. Dan saya punya WA ke perpustakaan dunia.
0: Oh.
1: Kalau orang pakai AI,
0: iya.
1: Saya enggak, saya duduk diam.
0: Duduk diam sambil ngeriset
1: iya.
0: Nih.
1: Ini.
0: Oke.
1: Okay. Buka, bikin set jadi. Ya kan kebetulan bikinnya, Anda harus tahu ya, bikin skincare itu di ruangan kantor saya.
0: Oh?
1: Yang jaraknya cuma 5 langkah ke kantornya dia.
2: Ke
1: ruangannya Bu Rima.
0: Langsung
1: ya,
0: racik-racik
1: ya,
0: gitu.
1: Saya kasih. Nah, terus paling dia bilang baunya kurang ini, terus fisiknya kurang ini, kurang itu. Perbaiki sebentar, selesai.
0: Oh, berarti setelah racikannya oke, Bunda ngasih masukan untuk penyempurnaannya, Bunda.
1: Iya, betul.
0: Sebagai seorang perempuan yang biasa pakai, menggunakan ya. Skincare, Bunda kan tahu taste-nya mau seperti apa ya, gitu,
2: iya,
0: Bunda.
2: Iya, tapi memang luar biasa kalau seorang dokter aja meracik satu produk aja itu bertapa dulu ya.
0: Iya.
2: Bertapa.
0: Mesti konsultasi dulu. Ini itu, Bun.
2: Bertapa dulu mungkin bertahun-tahun ya. Jadi waktu pas Babe itu selesai meracik natural cream, Bunda ya kaget. Ya kagetnya ini kalau dipakai ini jangan-jangan muka gua yang hancur. Agak apa ya,
0: ada worry juga, ya Bunda.
2: Worry, pasti worry.
0: Nih sekalipun suami yang bikin, kalau saya jadi uji cobanya kayaknya ntar dulu deh gitu, Bunda.
2: Dan kemarin tuh sempat seuzon juga, kan ini beneran nih bisa pakai minyak tanamilah tanamu kan gitu ya. Apa mungkin supaya nih gak banyak pengeluaran nih gitu.
1: Dianggap pengiritan.
2: Dianggap pengiritan ini.
0: Suami niat baik malah seuzon begitu ya, Bea.
2: Ternyata memang biasa. Luar biasa.
0: Okay.
2: Ya habis dari perawatan itu, laser dan segala macam, kok kulit mukanya makin rus, apa makin apa ya, nggak sehat, makin apa? Tipis gitu,
0: tipis
2: dan makin merah-merah kecoklatan malah. Nah akhirnya sebelum ada skincare, Bunda pakai minyak tanamilah tanamu itu, treatmentnya kalau nggak salah itu 1 bulan udah mulai sehat kenyal. Sampai saat ini Bunda pakai
0: minyak tanamilah tanamu. Untuk flek itu kan biasanya untuk perempuan-perempuan yang sudah di atas 30 kan muncul flek-flek di wajah tuh, Be.
2: Benar.
1: Gini,
0: itu bisa, Be.
1: Gini, jadi perawatan kulit muka itu sama kayak sawah ini.
0: Ya. Ah gimana tuh, Be? Ya, analoginya nih?
1: Iya, analoginya sawah aja. Kalau mau ditanemin harus beresin dulu tanahnya.
0: Iya, betul.
2: Dipupuk dulu
1: di
2: tanahnya.
1: Artinya diberesin itu macam-macam, dibajak dan segala macam Nah, ini tugasnya tanamilah tanahmu.
2: Iya.
0: Nah, untuk ngeberesin
1: yang,
0: itu.
1: Iya, kulitnya kembali ke sehat dulu.
2: Memperbaiki kulit yang sudah rusak.
1: Jadi Anda harus tahu semua makeup yang dibuat atau semua skincare yang dibuat oleh
0: produk-produk lain,
1: produk kimia ini sama seperti pupuk yang rusak tanah. Gitu. Jadi jangan kamu kira sawah itu bisa rusak kalau terus-menerus dipupuk.
0: Makin rusak.
2: Karena pupuk itu sendiri pun
0: kimia.
2: Ada zat kimianya.
1: Dan zat kimianya kan gak pergi di situ terus.
0: Iya.
1: Nah, di samping dia membuat subur, dia juga membunuh zat-zat atau kemampuan tanah itu untuk beradaptasi.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu diberesin dulu.
0: Itu tanahnya. Itu tugasnya tanamilah.
1: Si minyak tanamilah tanah.
0: Oh, okay. Ya.
1: Nah baru di situ adanya perawatan. Yeah. Nah, setelah itu kan kita tanemin nih. Nah, ditanemin mesti dirawat kan.
0: Betul.
1: Diambilin rumputnya dan sebagainya. Itu tugasnya skincare. Makanya dinamakan skincare.
0: Iya.
1: Sedangkan untuk mempersiapkan sawahnya itu tugasnya minyak tanah, milah tanah. Jadi saya anjurkan ke semua wanita Indonesia, pertama kali beresin dulu tanahnya.
0: Berarti kan tahapannya begitu ya Bun ya? Tahapannya adalah pakai tanah milah tanahmu dulu
1: ya,
0: untuk memperbaiki kulit-kulit yang rusak.
2: Ya, skin barrier yang sudah rusak, kulit-kulit yang sudah rusak.
0: Itu tuh berapa lama, Bi? Maksudnya untuk ya kita bisa untuk tahu bahwa oke, ini udah sehat nih.
2: Sebenarnya bekerjanya produk-produk ini kan idealnya 14 hari, mulai 14 hari. Jadi si minyak tanah milah tanamu ini fungsinya untuk menyehatkan ataupun memperbaiki sel-sel jaringan kulit sampai yang terdalam sekalipun itu dibongkarnya dulu tuh.
1: Ya seperti sawah di
0: keruk dulu,
2: dibongkarnya dulu, kemudian disehatkan dulu. Nah, begitu kulit kita sehat, otomatis skincare yang kita pakai, make up yang kita pakai juga itu akan bagus dan akan ngefek.
0: Dia nyerap
2: akhirnya. Iya, tapi kalau pondasinya atau dasar kulitnya juga, udah tidak rusak,

0: kulitnya tebel. Oh, gitu. Muka yang kulitnya tebel, terus yang enggak sensitif lah. Kalau kita bilang sih kulitnya kulit apa ya, kulit badak,
1: gitu kan, itu, tebal nah, banget
0: itu,
1: gitu.
0: Iya, itu bisa pakai yang klasik.
1: Oh gitu. Berarti emang racikannya beda, B. Maksudnya yang klasik sama yang ultimate emang?
2: Oh iya beda.
1: Beda komposisi.
2: Ya, komposisinya beda, walaupun dasarnya sama. Dasarnya semua minyak nyamplung atau tanam tamanu oil ya. Hmm. Tapi ingredient tambahannya itu beda. Yang ultimate itu lebih kita cairkan ya. Kita tambahin minyak-minyak yang lainnya.
1: Oh, dan itu semua murni herbal B ya?
2: 100% herbal.
1: Oke, jadi aman nih yang punya masalah dan pengalaman tentang produk-produk skincare yang mengkhawatirkan, kita berikan jaminan bahwa ini 100% herbal.
2: Iya, buktinya.
0: Wow. 100% herbal, dan minyak tanamilah tanamu ini bukan hanya untuk skincare atau perawatan kulit wajah, tapi bisa menyeluruh dari ujung rambut atau dari kulit kepala ubun-ubun nih. Yang punya masalah ketombe yang menahun, yang gak sembuh-sembuh,
2: masalah rambut ya,
0: kerontokan rambut.
1: Bisa tuh Bun.
0: Bisa pakainya yang klasik.
1: Ya. Ini agak-agak udah mulai botak nih Bun sebelah ya. Sini.
0: Cepet-cepet pakai minyak tanamilah.
2: Iya, kalau mau tebel lagi ya. Tapi kayaknya gak bisa deh.
1: Nah kan Babe kan gitu lagi kan. Babe bukannya kasih support gitu Be.
2: Enggak, karena pikirannya jelek terus. Makanya rambutnya rontok. Mikir yang baik-baik lah gitu.
1: Iya, makanya sering ngobrol sama Babe sekarang ya kan.
2: Jadi ini juga bisa untuk ngencengin yang kendor.
0: Iya.
1: Ngencengin yang kendor Be.
2: Jadi kalau mau ngencengin yang kendor jangan di tempat reparasi sepeda. Tapi pakailah minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Yang kendor-kendor jadi kenceng lagi.
1: Jadi kenceng. Ya. Tapi kalau Foxen enggak percaya boleh mampir deh malam hari ini ke Fox Radio kalau pengen lihat wajahnya Bunda Riva yang memang ini hasil dari tanamilah tanamu, mampir ke sini boleh. Betul, kalau emang enggak percaya Be ya.
2: Silakan. Tapi bawa martabak ya.
1: Iya, aja. Jangan kosongan Be.
2: Kok
1: kosong.
2: Dikasih demo kosongan.
0: Ngomong-ngomong kita enggak kasih lagu nih buat.
2: Ya, ntar dulu.
1: Boleh.
2: Kita selesaikan dulu masalah ini. Jadi perlu diketahui skincare yang kita buat itu 100% herbal.
1: Herbal, siap.
2: Tapi kita tidak jamin skincare ini bikin kulit menjadi bagus lagi kalau tidak tanahnya diolah dulu dengan minyak tanamilah tanah.
1: Berarti disclaimer dari Babe itu ya, maksudnya betul. Beresin dulu nih
2: ya.
1: Kulit kalau lagi
2: bermasalah
1: mau ditemplokin skincare apa aja mental.
2: Betul, mental.
1: Jadi tahapan yang Babe kasih adalah beresin kesehatan kulit wajahnya dulu, baru dihajar pakai skincare-nya sangat-sangat.
2: Memperbaiki lebih bagus lagi.
0: Perawatan hariannya itu pakai natural cream.
2: Segala macam lah, itu banyak itu ya.
0: Nah, dan natural cream ini yang uniknya, krim ajaib kalau Bunda bilang.
1: Kok gitu Bun?
0: Karena gak ngerepotin, gak ada krim pagi, krim malam. Hanya satu bisa dari pagi sampai malam dipakai.
1: Boleh
0: dan Bu. Boleh, dan bisa bercampur dengan brand-brand lain seperti make up. Kan tuh kita kadang kalau cewek ya suka make up, blush on dan sebagainya. Kalau diaplikasikan itu gak akan crack, gak akan longsor, bahkan juga

0: nasi ataupun dipakai secara mix dengan
1: produk lain,
0: produk-produk lain itu aman. Gak ada masalah, aman.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan itu sebagai pelindung, bahkan
2: iya, jadi
0: pelindung
2: makeup kimia.
1: Ya. Gitu.
2: Karena iya, supaya kimianya nggak merusak kulit yang di bawahnya itu.
1: Saya itu gini, B. Kadang malas untuk ngerawat wajah itu karena ya gitu, aduh pakai apa, pakai krim siang lagi gitu kan. Begitu krim siang beda warna lagi dengan leher ya kan. Udah ah enggak usah gitu akhirnya. Tapi kalau ini aman ya, Bun.
2: Betul.
1: Bisa dipakai malam sama siang boleh.
2: Betul. Dan yang kedua harus bersih. Nah, untuk itu
0: cuci dulu nih.
2: Dicuci dulu
0: pake ya. Face wash.
2: Kita ada face wash.
1: Oke, okay. Ya, siap wash. Siap.
2: Baru dikasih minyak tanamilah tanamu sampai dia sehat, baru ditambah yang lain-lain.
1: Tapi enggak pengen ngasih support untuk saya gitu, Be. Maksudnya, buat Adrian dicoba deh produknya gitu.
2: Iya, gampang potong gaji aja.
0: Loh, kemarin amat. Itu, kemarin kita ada bagi-bagi ini loh. Bagi-bagi natural cream seharga Rp1.000.
1: Di mana, Bun?
0: Waktu
1: di
0: TikTok kemarin.
1: Di TikTok 1.000.
0: Iya, Mas Adrian enggak terinfo ya. Aduh, kacian deh.
1: Wah. Si Johan info di grup itu udah selesai.
2: Oh.
1: Kan saya baru pulang kerja. Wah, loh, apa yang 8.000 itu apa, Bun ya?
0: Pertama 8.800 natural cream yang
2: kita turunin.
0: Pas jam-jam kecil, jam 11, jam 12 itu udah mulai 1.000 harganya.
1: 1.000.
0: Iya, tapi berapa detik aja ini
1: habis. Balik lagi.
0: Habis. Ya,
2: enggak sampai hitungan baru kita bilang 3, 2, 1 habis.
0: Ternyata penggemar skincare
1: banyak. Aduh, iya. Ya udah kalau gitu ya,
2: sekarang kita kasih gratis lo yang nanya.
1: Iya, jadi buat yang nanya, yang pengen dapat natural cream sekali lagi nih ya, untuk seluruh penanya di seluruh Indonesia, karena ini Fox Radio Network, kita live on air. Jadi yang mau tanya apapun itu sama Babe, sama Bunda, formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif, alamat, nanti akan kita kirimin produk natural cream. Mau tanya apapun, yang penting tanya sama Babe atau Bunda ya.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Babe, kita lanjut lagi sebentar ya.
2: Iya, oke. Okay.
1: Masih ada banyak pertanyaan, tapi kita mau satu lagu dulu nih.
2: Iya.
1: Lagunya dari siapa, Be?
2: Enggak tahu di situ koleksinya.
1: Oke, okay, bebas. Lagi siapa, Bro? Sudah ada. Siap diputar aja dari Richard Marx yang Right Here Waiting.
2: Ini lagu kebangsaannya.
0: Lagu wajibnya, Babe.
1: Oke. Okay. Kita dengerin dulu ya, Be ya, Bun.

0: 98X Kota Denpasar. John Lennon, Woman, yang udah ngantar kita ke 6 menit lepas dari jam 9 malam. Dan tentunya masih bersama Babe dan juga Bunda Riva malam hari ini. Be, Bun, kita bacain WhatsApp dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang udah masuk di 087-8784-102. Ini ada dari Raden Mas di Bandung. Saat malam Babe, Bunda, dan juga Mas Adrian, doanya sehat selalu. Babe, aku ada pertanyaan. Banyak orang yang menyerah saat proses penyembuhan diri karena prosesnya gak instan. Nah, bagaimana cara menjaga semangat maribung rebut kembali untuk kesehatan tubuh kita agar kita tetap konsisten, telaten, membalur minyak sanga-sanga meski yang namanya kesembuhan itu tidak datang secara instan gitu. Gimana, Be?
1: Ya, jadi kembali lagi minyak sanga-sanga itu tidak menyembuhkan. Tapi men-trigger untuk tubuh kita menyembuhkan.
0: Men-trigger.
1: Ya. Jadi kalau ibarat sepeda motor, minyak sanga-sanga ini seperti businya. Ya, walaupun businya sudah men-trigger, tapi mesin kita kan ada kotoran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa membersihkan kotoran-kotoran itu adalah cara berpikir.
0: Betul.
1: Ya, karena organ tubuh kita dikoordinasi oleh otak kita.
0: Ya.
1: Ya, nah sekarang sudah diberikan energi otak kita oleh sanga-sanga. Nah, kita makanya untuk menyembuhkan itu harus pikirannya positif.
0: Oh, balik lagi ke pola pikir juga, Bi.
1: Betul, ya. Jadi harus yakin, telaten, sabar, dan bersyukur. Ya, jadi bersyukurlah Anda punya kaki.
0: Ya,
1: kita
0: ya,
1: suka
0: ya.
1: Lupa bahwa kita nih punya kaki. Karena gak pernah kesandung, kita suka lupa kita punya kaki.
0: Bener. Nah, kalau gak kesandung baru ingat.
1: Nah, oh punya kaki ya kita. Nah, di sini, di samping dibalur minyak sanga-sanga, kita harus positive thinking dan yakin bahwa kita bisa menyembuhkan penyakit tersebut.
0: Oke. Berarti itu jadi tahapan yang harus dilalui, Be, ya. Produk tujuannya untuk membantu kita bisa
1: menyembuhkan diri kita sendiri.
0: Menyembuhkan diri sendiri.
1: Dan Tuhan telah memberikan alat-alatnya.
0: Iya, ya.
1: Tapi sudah kelamaan tidur karena kita nggak pernah pakai.
0: Gitu. Ya, ada juga banyak orang yang bilang bahwa menyembuhkan diri dari dasarnya adalah dari pikiran dulu.
1: Betul. Ya.
0: Nah, kalau pikiran kita udah nggak sehat ya.
1: Ya sudah, parah kita. Bahkan kita tergesa-gesa bahwa tak kasih obat pasti sembuh. Gak bisa seperti itu. Karena ada proses. Tubuh kita sudah lama tidur, tidak kita pakai, ya.
0: Nah, saya ada teman, Be, umur 38 kayak Bun ya. 38 tahun itu dia terkena stroke.
1: Betul.
0: Stroke-nya maksudnya masih tingkat rendah mungkin.
1: Betul,
0: Be, ya.
1: Iya.
0: Tapi makin kesini karena dia berpikir tentang saya sudah kesini, saya sudah kesana, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, tapi gak sembuh-sembuh, akhirnya
1: frustasi.
0: Makin parah, Be.
1: Ya, makin parah karena pikirannya makin parah.
2: Udah overthinking dulu.
0: Iya.
1: Padahal stroke itu gampang kalau langsung di sanga-sanga.
2: Padahal kalau kita sendiri ya, testimoni daripada reseller ataupun customer yang kita dapat dari reseller, ada banyak banget tuh testimoni dari stroke. Pasien stroke yang sembuh karena minyak balur sanga-sanga, terapinya pakai minyak balur sanga-sanga.
0: Itu tuh gimana, Be? Ininya, Be. Apa tahapan untuk bisa sampai di fase penyembuhan?
1: Ya, jadi penyembuhan tidak instan sifatnya.
0: Betul.
1: Apalagi stroke, karena di situ ada kerusakan di kepala, ada pembuluh darah yang
0: konslet,
1: bukan konslet, agak meledak lah. Akhirnya darahnya ada di otak kita, makanya sistem nervus kita jadi rusak. Nah, akhirnya jadilah stroke itu ya. Nah, itu penyembuhannya adalah pertama kali dibalur di ubun-ubun.
0: Ubun-ubun?
1: Iya. Karena itu pusatnya sebetulnya. Jadi manusia itu dulu.
0: Sekalipun ini ada rambutnya, Be, tetap aja.
1: Gak apa-apa. Oh. Jadi kan bisa di
2: kulit kepala.
1: Di kulit kepalanya, di ubun-ubun. Lalu tulang belakang tentunya. Dan telapak kaki. Dan di mana yang tidak bisa dikontrol.
0: Dia tangan kiri.
1: Ya, tangan kiri. Ya, kan habis itu tangan kirinya yang dibalur.
0: Dibalurin.
1: Ya. Tapi karena tangan kiri dan kanan harus seimbang, jadi tangan kanan juga harus dibalur. Supaya balance ya.
0: Itu sehari berapa kali, Bi? Maksudnya ada ketentuan khusus enggak? Ini kalau dia penyakit stroke
1: saya, mungkin 2 jam sekali lah.
0: 2 jam sekali.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau seandainya dia tidak, maksudnya dia hanya menggunakan sendiri, dia bisa balurin untuk iya kan? Tangan kirinya aja nggak apa-apa.
1: Terutama kalau tulang punggung kan kita minta bantuan.
0: Minta, betul.
1: Ya kalau kita sudah stroke kan banyak yang bantu pastinya. Karena ini bukan penyakit yang sembarangan. Terus yang kedua, kita latihan meditasi.
0: Gimana caranya, Bi?
1: Gampang. Jadi meditasinya tuh gampang. Jadi merasakan udara masuk dan keluar.
0: Di jam berapa, Bi?
1: Ya sembarang jam gitu.
0: Gak ada jamnya. Ketentuan khusus?
1: Gak ada. Tapi jangan dipaksainnya.
0: Maksudnya gimana, Bi?
1: Jadi energi hidup tuh ada di udara, oksigen. Nah kalau kita bisa merasakan
0: keluar masuknya udara
1: ya, dan tidak perlu dipaksakan, wajar-wajar saja. Tapi perhatian kita di ini, di apa?
0: Di hidung.
1: Ya di
0: lubang hidung.
1: Kita rasakan bahwa udara masuk dingin, udara keluar panas. Nah, automatically oksigen kita akan bermutu. Nah, kalau bermutu itu memperbaiki apa namanya darah kita jadi punya energi cukup untuk meluarkan tenaga.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, kalau Anda apa namanya seorang yang agamis,
0: religius,
1: ya religius, Anda sambil apa
0: zikir,
1: doa, ya gitu. Doa utama. Tapi jangan dipaksain, biasa aja. Relax aja.
0: Berarti sambil menikmati itu ya,
1: Iya, menikmati itu. Setelah dibalur, lakukan nafas ya. Masuk, keluar, masuk. Tapi jangan dipaksa ya.
2: Keluar biarkan masuknya dari hidung dari atau hidung keluar dari mulut?
1: Enggak, dari hidung masuk di hidung, keluar di hidung.
2: Oh.
0: Tapi, oh gitu.
1: Enggak, jangan dipaksain, biasa. Biarin aja.
0: Ngalir gitu aja.
1: Iya, deh. Seperti tubuh kita akan ngatur sendiri kapan kita
0: harus ngirup.
1: Iya, gitu. Tanpa, nah, di samping itu di belakangnya kita kasih apa doa yang utama di agama itu.
2: Sesuai agama masing-masing.
0: Oke. Berarti dari produknya sangat-sangat sendiri, Bun, untuk kesembuhan-kesembuhan dari penyakit stroke udah banyak, Bun.
1: Banyak sekali. Bahkan dari zaman dulu, dari zaman kutus-kutus.
2: Mengirimkan video.
1: Ada yang 15 tahun.
0: 15 tahun stroke.
1: Stroke bisa disembuhkan.
0: Dengan rutin itu ya, Bun?
1: Ya, dengan rutin dibalur dan latihan pernafasan. Lalu juga dengan sebetulnya berdoa itu menguatkan iman kita.
0: Tidak, supaya enggak gampang putus asa,
1: betul,
0: gitu ya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita mau berobat ya, semua ada fasenya,
2: iya,
0: ada
2: prosesnya. Harus konsisten juga, iya, dan konsisten. Harus yakin.
1: Tapi percaya saja, dengan sangat-sangat kemungkinan akan sembuh itu mendekati 80%.
0: Karena komposisi apa aja yang Babe pakai akhirnya untuk akhirnya bisa untuk kesembuhan stroke, B?
1: Ya, gini. Jadi jangan bicara komposisi ya. Jadi sanga-sanga ini seperti orkestra, bukan band ya. Begitu banyak alat musik bersama-sama bermain untuk membawakan simfoni, dan itu mengharmoniskan dan membangunkan inner energy kita.
0: Berarti fungsinya sanga-sanga ini emang
2: membangkitkan,
0: membantu sel-sel dari dalam ya,
1: iya. Membangkitkan semua kapasitas tubuh kita untuk menyembuhkan untuk diri kita sendiri.
0: Aktif. Oh iya, bukan kayak minyak urut biasa,
1: bukan,
0: gitu ya,
1: bukan. Dan bukan menyembuhkan penyakit A, menyembuhkan enggak penyakit B, enggak. The whole system energy kita, inner energy kita dibangunkan.
0: Berarti dari komposisi ini dia punya strategi gimana, apa yang harus diperbaiki dalam tubuh kita?
1: Iya, itu urusannya kepala, bukan urusan kita.
0: Oh gitu, Be.
1: Kita enggak tahu. Emang kamu tahu kalau kamu makan terus kamu bisa ngurus perut kamu supaya oh ini nggak boleh masuk?
0: Oh nggak bisa,
1: nggak bisa. Itu automatically ada di bawah sadar kita.
0: Dan itu yang dilakukan
1: oleh
0: sanga-sanga,
1: membangkitkan bawah sadar kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan itu sudah diberikan begitu orang itu lahir. Cuman kita nggak mau pakai.
0: Kita udah terlanjur dengan obat, Be.
1: Dengan obat, dan kita lebih pakai logika.
0: Oh, yang harusnya kita nggak pikirin, dipikirin.
1: Nah, kalau kita logika, itu sebuah masalah di potong kecil-kecil, jadi makin rumit.
0: Iya.
1: Coba Anda makan, terus Anda pikirin, oh makan ini lewat mulut, habis lewat
0: munyahnya sekian kali,
1: tenggorokan harus begini, sampai di sini begini, di perut begini.
0: Ah, nggak jadi makan.
1: Nggak jadi makan. Atau makanan itu lewat gitu aja.
0: Ah iya, betul, nah, betul.
1: Jadi kita percaya di dalam tubuh kita ada sistem yang otomatis itu bekerja sesuai dengan standar.
0: Jadi itu yang Babe riset akhirnya muncul produk itu, Be, ya.
1: Jadi ini kita bicara inner energy, bukan lagi sekedar pengobatan dan sebagainya. Ini kita bicara inner energy. Jadi manusia tuh diberkati Tuhan dengan 5 ruas tulang ekor. Itu merupakan sumber energi nuklir kita, fusi. Ya. Dan ini biasanya tidak ada hubungannya sama makanan.
0: Sampai mana tuh ilmunya tuh, Be?
1: Iya, jadi makanan tuh sebetulnya tidak berfungsi untuk inner energy.
0: Enggak berfungsi?
1: Enggak berfungsi. Energi makan itu energi tenaga.
0: Untuk kita ngangkat, jalan.
1: Tapi inner energy tidak ada hubungannya.
0: Terus munculnya inner energy dari mana, Be?
1: Ada automatically di dalam 5 ruas tulang ekor. Ini reaktor nuklir fusi. Dia terus keluar. Tapi kita nggak pernah pakai, bahkan tidak kita hiraukan. Dipikir di
0: karena kita nggak tahu kali, Be.
1: Bukan nggak tahu, karena kita dibiasakan oleh budaya bahwa yang membuat energi dalam tubuh itu dari makanan.
0: Makanan. Oh iya. Oke, ini menarik nih. Babe punya apa ya, bisa bilang ilmu segitu dalamnya. Pastinya punya juga strategi bisnis yang luar biasa untuk visi dan misi sangat-sangat.
1: Iya, betul.
0: Nah. Dari Bunda Riva sendiri nih, kalau Babe punya visi besar seperti ini, itu gimana Bunda akhirnya ngelihat Babe dari sisi seorang istri, punya visi segede itu, gimana cara supportnya? Kan khawatir pasangan tidak bisa mengimbangi ya.
2: Benar-benar.
0: Itu gimana, Bun?
2: Iya, itu terjadi, sangat the fakta.
0: Serius, Bun? Kejadian
2: serius,
0: itu?
2: Serius. Jadi
0: karena misalnya, gini Bun ya, sorry saya potong. Saya ngobrol sama Babe aja. Babe ini ilmunya tinggi banget. Kayaknya gak nyampe gitu. Saya ngobrol ada banyak hal yang pengen saya tanyain gitu. Tapi kayak ilmu saya gak sampai gitu. Makanya begitu ngeliat Bunda Riva, gimana cara Bunda akhirnya mengimbangi visi besar Babe gitu loh.
2: Jadi Babe ini orang yang produktif banget ya. Pemikirannya, idenya kreatif banget.
0: Visioner.
2: Iya, visioner banget gitu ya. Suka-suka kita ketinggalan ini,
0: iya,
2: ya, karena kita kan harus mempersiapkan manpowernya, strateginya, SDM-nya, dan semua harus kita siapkan.
0: Betul.
2: Nah, tiba-tiba beli radio Jakarta, tiba-tiba beli radio Surabaya.
0: Dar-dar aja ya, Bun.
2: Lah, uang radio yang ada aja ini kan belum maksimal. Ya, Bunda kan pengennya radio ini memang untuk bersiaran, program, mengedukasi, tapi juga harus bisa profit.
0: Profit,
2: paling
0: betul.
2: Paling tidak
0: betul.
2: Membiayain.
0: Dirinya sendiri
2: kan, seperti itu. Nah, suka-suka gitu tiba-tiba aja udah deal-dealan untuk di radio di ini. Nah, itu memang Bunda rasakan. Tapi memang karena Bunda terbiasa 25 tahun kerja di bank yang harus penuh kecepatan,
0: semuanya
2: tinggi ya.
0: Improvisasinya dar-dar-dar ya,
2: iya,
0: Bun.
2: Jadi ya udah dar-dar-dar ya, ikutin aja, siapa takut. Jadi yang ngikut aja. Maksudnya bisa ngikutin secepat itu gitu. Jadi idenya Babe dengan persiapan yang Bunda lakukan itu ya bisa terkejar gitu. Dan memang sudah terbiasa dari dulu kerja di bank kan harus seperti itu, harus ada timeline-nya jelas, targetnya jelas dan segala macam. Jadi terkadang Babe punya ide ya, Bunda menerjemahkannya, mentranslatekan atau menterjemahkannya untuk ini mau dibuat apa nih strateginya ABCD, langsung tuh nyusun sendiri gitu.
0: Ya,
2: jadi udah
0: kan,
2: gak hal yang ini lagi sih, cuman terkadang memang agak ini juga
0: deg-degan juga ya, Bun.
2: Deg-degan, aduh ini gimana, kesel, satu belum maksudnya. Selesai, kesel ya, benar-benar itu lebih tepatnya kesel.
0: Lebih tepatnya kesel gitu ya.
2: Iya, apalagi kan sekarang ini kita itu ya kayak Bunda ya, walaupun kita banyak usaha ini, tapi kan kita harus tinjau langsung.
0: Betul.
2: Gak bisa kita menyerahkan ataupun bukan tidak percaya, tapi yang namanya usaha itu kalau mau berhasil, semua rencana ataupun misinya mau tercapai,
0: mesti terukur ya.
2: kita harus terjun di dalamnya. Kita nggak bisa hanya mendelegasikan kepada karyawan, bahkan untuk jualan aja kita sendiri terjun. Tapi ya udah terbiasa mas, nggak ada masalah sih. Cuma sekarang ini memang karena fase kita ini lagi
0: perbaikan,
2: kemudian lagi rebranding. Nah, kita fokuskan untuk sangat-sangat dulu. Jadi bisnis-bisnis yang lain itu kita slowkan dulu. Slow down ya. Bahkan ada yang beberapa kita ini kan ya Pia, akuisisi di kita, universitas lain iya, seperti yang Polybest.
1: Polybest ini kita kerjasamakan ke
2: kerjasama ya.
1: Karena kita repot sekali ngurus ini. Repot. Orang-orangnya tidak tidak supporting. Jadi akhirnya kita berikan kepada orang lain untuk ngurus
0: gitu. Berarti kayak cari vendor gitu ya.
2: Iya,
0: udah urus deh karena saya pengen fokus di sangat-sangat dulu betul. Gitu.
2: Kalau dulu masih brand sebelumnya, ini kan memang market kita sudah terbentuk. Jadi kalaupun kita ada bisnis-bisnis lainnya itu masih bisa
0: sudah
2: kita
0: jalan
2: pantau
0: sendiri,
2: kita bisa pantau dari jarak jauh. Nah, tapi karena kondisi kita ini masih struggle ya untuk sangat-sangat ya, mau enggak mau kita harus fokus dulu nih ke core bisnisnya. Enggak bisa kita mendua dulu nih. Haruslah kita fokus yang di
1: yang
2: bisnis
1: utamanya,
0: main bisnisnya
1: yang di mana uang itu
0: besar di sana.
2: Iya, yang menghasilkan cuan dulu yang kita pikirkan.
0: Tapi emang si Babe emang se-visioner dan dar-dar gitu, Bun.
2: Iya.
0: Kalau ngasih ide-ide emang kayak gitu, Bun.
2: Suka-suka nanti buat hotel di sini, terus nanti besoknya buat hotel di Prambanan. Suka ngasih ide, kita tuh sampai shock gitu.
0: Itu ngomongnya suruh sana kayak nyuruh beli apa gitu ya. Udah bikin hotel di sana gitu. Semudah itu ya Bun. Sedangkan semuanya harus dipikirin gitu.
2: Tapi
0: Bun,
2: sebenarnya kalau kita mau besar, kita harus punya mimpi yang besar dulu ya.
0: Iya,
2: kita gak usah takut berucap gitu. Mudah-mudahan diaminkan.
0: Amin,
2: itu.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Begini mas, saya ini kan sebelum mengeluarkan ide-ide ini sebetulnya pikiran-pikiran saya zaman dulu mas. Kayak punya radio, itu kelas 5 SD udah tak pikirin.
0: Gimana caranya punya radio gitu,
1: iya.
0: Be. Tapi kan kalau menariknya gini, Be. Begitu ngomongin radio, Babe invasi ke beberapa daerah untuk bikin radio ya.
1: Betul.
0: Dan sekarang sudah punya total 11 11 radio network.
1: Iya.
0: Melihat perkembangan digital saat ini, Be. Mungkin orang-orang berpikir gini, ngapain sih, Babe? Ini kan udah zaman digital, Be. Ngapain sih harus ke radio lagi gitu.
1: Siapa bilang?
0: Itu gimana Babe?
1: Siapa bilang?
0: Itu gimana Be?
1: Jadi saya ini orang yang senang dengan audio.
0: Ya.
1: Kalau bisa dimanapun saya bisa mendengarkan, ya kan? Nah kalau kita mengandalkan digital, tidak semua tempat audio bisa keluar kalau itu digital ya.
0: Betul.
1: Nah, kita harus cari, kita harus searching dan sebagainya. Kalau radio kan bunyi gitu aja.
0: Iya lagi. Iya.
1: Otomatik ya kan? Ini kan enak banget, sambil nyetir kita bisa dengerin, apalagi ketemu lagu yang kenangan kita. Jadi hari itu menjadi ceria kan. Terus kalau kita ceria, produktivitas kita tinggi.
0: Betul.
1: Ya, dan sekarang Anda lihat, mana ada mobil enggak ada radionya? Ada enggak?
0: Enggak ada, Be.
1: Nah, iya.
0: Fasilitas radio itu wajib.
1: Nah, iya. Kenapa? Mobil itu tidak diberikan
0: MP3 aja
1: misalnya. Kan enggak.
0: Iya.
1: Karena manusia itu seneng dengar suara manusia.
0: Iya, iya.
1: Jadi radio ini enggak akan mati. Ini disetujui oleh pabrikan mobil. Anda harus tahu, satu tahun itu kurang lebih sekitar sekarang agak turun ya, sekitar 500.000 mobil baru. Alias ada 500.000 radio baru.
0: Oke, ya, ya. Itu di sana akhirnya Babe melihat peluang itu.
1: Peluang itu, ya. Dan juga saya juga kebetulan saya tuh seneng radio dari kecil. Jadi radio saya tuh bunyi 24 jam. Enggak pernah mati, ya kan?
0: Oke.
1: Jadi saya enggak bisa misalnya tidur tanpa radio bunyi dulu tuh.
2: Babe, ini ya, Bunda kasih rahasianya ya.
0: Gimana
2: bocorin rahasianya ya. Babe itu gak bisa tanpa musik. Meskipun itu dengerin musiknya dari handphone. Nah, kita aja kalau mau menuju mau pergi ke pabrik kan itu harus dari rumah itu kan ngelewatin sawah kali
0: betul.
2: Ya. Itu handphonenya tuh on terus dengerin musik itu. Jadi mana di pinggir kali sama sawah itu banyak orang-orang mandi gitu.
0: Iya, iya.
2: Ya Babe on dengan handphone dan suara musik yang menggelegar di handphonenya itu. Itulah Babe.
0: Kenapa gitu, Be? Maksudnya berasa sepi aja kalau enggak ada radio.
1: Gitu, kalau saya enggak ada musik tuh kayak enggak hidup lah saya gitu.
0: Oke. Okay. Itu
2: stres Babe kalau
0: bisa stres bisa Be.
1: Iya, terus terang.
0: Itu alasan kenapa Babe punya studio musik itu di belakang.
1: Di mana-mana. Anda di Jakarta ada?
0: Ada, Bun.
2: Ya. Ada. Di mana rumah atau kantor kita, di situ ada studio musik.
0: Berarti kan Babe. alat musiknya banyak dong.
1: Banyak.
2: Jajannya Babe mahal.
0: Iya, saya lihat ke studio musik aja. Buset. Ya, ini mah kalah-kalah studio musik ini, Be.
1: Benar. Itu ada satu synthesizer yang termahal di dunia. Namanya Moog One.
0: Saya kapan hari kan sempat masuk ke sana B, pas lagi si Bli Pandi masuk bersih-bersih kan, saya bilang, nih barang dianggurin aja sama Babe kayak gini-gini. Berarti yang kayak gitu modelnya di hampir di seluruh radio tempat network ada,
1: iya,
0: Bun.
1: Termasuk ada. Di Medan ada, di Jakarta ada, di Bandung karena saya jarang ke Bandung ya, nggak ada memang. Tapi di mana saya sering selalu ada, termasuk di Amsterdam.
0: Ada juga,
1: ada.
0: Itu yang rawat siapa dong, Bun?
1: Ya sementara ada. Ya.
2: Pahan, salo pahan.
1: Jadi Be, dan saya
0: Be, alat elektronik itu kan kalau nggak dipakai rusak, Be.
1: Enggak, siapa bilang? Asal kita tahu makainya. Kita tahu sopan santun makai alat.
0: Iya.
1: Saya sih kalau sopan santun udah katam. Dulu punya cita-cita, nah sekarang punya duit dan cita-cita dilaksanakan gitu.
0: Ya, jadi self reward gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi jangan dipikir saya itu baru dadedor tuh karena saya punya duit, enggak. Sebelumnya itu saya udah mikir punya radio banyak. Dan radio itu akan menyiarkan produk saya.
0: Oke. Nah, kalau dari Bunda sendiri di radio mana nih yang akhirnya Babe pernah ngucap beli yang di sini, beli yang di situ, yang di mana, Bun?
2: Jakarta. Karena Babe dulu pernah punya story hidup di Jakarta lumayan lama ya, Pi ya. Jadi kalau saya perhatikan ini properti ataupun usaha yang ada sekarang ini itu punya sejarah masa lalunya Babe, seperti Yogyakarta, pernah sekolah di Yogyakarta.
0: Pengennya nah, buat di Jogja.
2: Iya, di Jakarta itu berapa tahun ya, Papi, di Jakarta ya?
1: Lama banget. Dari
2: nah,
1: kecil jadi, sampai gede, iya. Pergi, jadi lagi kerja di Jakarta.
2: Itu ada lagunya kata Babe. Waktu itu kan dia pengennya gini, ke Jakarta aku kan kembali.
0: Ke Jakarta.
1: Itu lagunya Kosmos.
0: Aku kan kembali.
2: Akhirnya terwujud.
0: Yang gitu kan, Be? Iya. Oh, itu.
1: Ya karena saya keluar dari Jakarta tuh dengan cerita yang tidak bagus.
0: Ada pengalaman ya, pahit ya,
1: traumatik gitu.
0: Apa, Be?
1: Kayaknya enggak pantas sih. Ya kan. Sekolah, karena ini masalah
2: sekolah
1: keluarga.
2: Penderitaan juga ya, Pia, di Jakarta ya.
1: Iya. Jadi saya sekolah penderitaan dari kecil di Jakarta dan saya pengen kembali ke Jakarta pada suatu saat, tapi harus
2: dengan kesuksesan. Membawa kesuksesan.
0: Itu jadi mimpi Babe di waktu masih kecil dan Babe akhirnya tumpahkan di saat Babe sudah bisa melakukan itu semua.
1: Betul.
0: Gitu, Be.
1: Waktu di Philips ya belum bisa seperti itu.
0: Ya, tapi cita-cita itu nggak hilang, Be?
1: Nggak hilang, terus saya pegang. Gitu. Nah begitu di Jakarta kita nginep di hotel, setiap hari keluar uang segitu banyaknya. Hotelnya mahal kebetulan ya, karena kita di Fairmont ya, bareng sama itu PSSI Garuda. Tidurnya di sana.
0: Okay.
2: Dan paling sulit nyari yang area smoking. Nah, itu saya sangat sulit.
0: Babe pengennya nginep di tempat yang ada smoking areanya, Bun.
1: Itu pun dijual mahal sama pinter tuh hotel itu. Ngakalin kita gitu. Terus pada satu siang, Mimi, kita beli rumah aja lah di Jakarta, saya bilang gitu. Iya kan? Terus saya lihat OLX. Ada rumah. Yuk, Mi, yuk sore-sore kita berangkat. Cari rumah itu, ketemu.
0: Ada.
1: Dan kayaknya langsung deal ya itu ya.
2: Iya.
1: Sekali datang deal.
0: Berarti langsung ketemu sama pemiliknya, Bun.
2: Iya.
1: Pemiliknya udah nunggu kita.
0: Wow.
1: Dan rumah itu adalah rumah lama.
0: Kayak beli kacang, Mbak Bini.
1: Ya, terus direnovasi. Jadi itu rumah itu baru, karena itu baru renovasi. Jadi kita dapat barang baru sebetulnya.
0: Itu Bunda, begitu Mbak Bini ngomong kayak gitu tuh, gak coba untuk tahan diri, ini apakah ini hanya emosi?
2: Sebenarnya Bunda melihat ini kebutuhan dan kepentingannya dulu, dan manfaatnya apa gitu. Nah, karena memang kita ini fase daripada rebranding sangat-sangat, tentunya kalau kita lihat data, customer ataupun distributor itu yang paling banyak di wilayah Jakarta. Makanya kalaupun kita beli rumah atau beli kantor Jakarta, itu sangat efektif dan sangat bermanfaat.
0: Efisien ya, Bun.
2: Sangat efisien juga ya. Dan ternyata memang urusan kita ya, apalagi lagi proses hukum ini, kita sering banget ke Jakarta. Kalau kita itu nginap di hotel tuh mau berapa ratus juta.
0: Untuk satu masalah.
2: Masalah, belum lagi kendaraan, mobilnya dan segala macamnya ya, biaya hidup.
0: Kalau kan, udah ada rumah sendiri mah suka-suka gitu kan.
2: Terus gak buru-buru check out, jadi ya gak mikirin harus kita tanggal sekian harus check out gitu. Nah sekarang ini kita juga bisa lebih tenang, apalagi kan lagi banyak permasalahan hukum, kita juga bisa
1: bolak-balik ke Jakarta.
2: Bolak-balik, terus kita bisa berpikiran dengan tenang dan jernih gitu ya. Ketika kita memang nyaman pada suatu tempat. Pasti kita memikirkan pun atau kita membuat suatu keputusan
0: itu tenang.
2: Pasti tenang dan terbaik lah seperti itu. Jadi kondisi itu sangat menentukan sih sebenarnya, Mas.
0: Terus,
2: jadi
0: kalau kondisi Babe sekarang nih, yang sekarang lagi berproses hukum kata Babe kemarin ya. Itu gimana cara Bunda untuk nguatin bahwa airah kita berjuang bareng-bareng gitu Bun, kan di fase ini pasti ada yang namanya manusiawi ya Bun ya. Begitu ada pasang surutnya keimanan atau mungkin capek nih untuk urusan seperti ini.
2: Iya. Jadi Bunda selalu percaya ini semua akan berlalu, ini semua akan berakhir.
0: Keren Bun.
2: Ya. Kita mau bahagia, bahagia itu juga bisa berganti kesedihan. Mau sukses, sukses itu mungkin kita suatu saat bisa berada di bawah juga. Jadi Bunda yakin semua ini akan berlalu. Ya, jadi Bunda selalu mengingatkan atau kita saling meyakinkan ya, bahwasannya kalau kita ini lemah, kalau kita goyang, bagaimana anak-anak kita yang tergantung dengan kita. Jadi tanggung jawab yang besar itu yang menguatkan kita. Tujuan kita, cita-cita kita yang nanti akan mudah-mudahan sangat-sangat ini bisa 50 sampai 100 tahun, bahkan nanti sampai next generasi. Terus mungkin generasinya anaknya Mas Adrian, cucu dan segala macam ini bisa tetap ada, bisa tetap survive gitu. Jadi itu tadi, tetaplah kita memikirkan berdua ini bagaimana masalah ini bisa selesai dengan cara-cara yang terbaik.
0: Baik, ya, yang baik
2: itu,
0: ya.
2: Cara-cara yang terbaik, dan kita juga yakin ya Pia, ini akan selesai dengan baik juga, karena sesuatu yang kita dasarin dengan niat baik, hati yang baik, insya Allah hasilnya juga baik datangnya kepada kita.
1: Saya kan melihat, nanti dulu saya potong. Setelah kita punya rumah di Jakarta, mendadak saya dikasih bonus
0: sama
1: Derry.
0: Kasih solusi.
1: Iya, jadi gini, waktu itu Derry ke Bali. Wawancara saya
0: syuting ya, itu kan
1: ya, ya, di pabrik itu.
0: Pabrik ya.
1: Nah, selesai syuting kita ngobrol. Ngobrol apa aja lah. Terus Derry itu, Mas, ada radio di Jakarta mau dijual. Bagus tuh. Nah sekarang harganya berapa? Dia kasih nilai yang menurut saya unbelievable. Sangat murah dibanding yang sebelumnya saya dengar tentang radio di Jakarta.
0: Angkanya, Be?
1: Angkanya. Terus saya bilang sama Derry, langsung beli. Udah, bilang
0: tapi Bapak tahu sebelumnya radio ini radio apa?
1: Oh tahu. Saya kan udah, saya bilang, saya ini kan bukannya diem-diem aja loh, saya tak amatin semua radio ya, termasuk radio kompetitor kita ya. Saya amatin, jadi saya tahu begitu dia sebut nama radio itu, beli. Di telepon tuh yang punya langsung.
0: Angkanya tuh lebih murah atau lebih mahal, Be?
1: Lebih murah dong.
0: Lebih murah?
1: Iya, lebih murah dari perkiraan kami.
0: Oh, karena melihat brand radio itu sebesar itu gitu,
1: bukan
0: Be?
1: Bukan itu. Radio apapun, ece-ece di Jakarta tuh harganya
0: nggak sampai, maksudnya melebihi itu.
1: Melebihi itu.
0: Akhirnya Babe telepon langsung.
1: Iya. Si Derry yang telepon.
0: Hmm.
1: Oke, saya bersedia, dia bilang, kita jual. Tapi saya minta 300 juta dulu karena saya butuh untuk besok pagi. Oke, siap.
0: Bayar.
1: Bayar. Ya. Nah, akhirnya kita bisa punya radio. Radio kita di Jakarta, Fox Radio Jakarta, itu dulu Kosmopolitan.
0: Oh, Radio Kosmo.
1: Radio top, salah satu.
0: Iya, iya, tahu, tahu ya. Saya, Be, tahu, Be. Darurat banget, Babe, Bun. Main bayar-bayar aja.
1: Loh, enggak, karena itu jauh banget dari pasaran radio yang di atas 5 gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita tuh di bawah 2 bahkan.
0: Berarti itu manajemen-manajemennya juga Babe rombak atau tetap dengan manajemen yang lama?
2: Enggak. Kita beli izin radionya.
1: Kita beli
2: saja.
1: Izin radionya saja.
2: Beli frekuensinya aja.
1: Iya, gitu.
2: Kalau manajemennya, gedung itu semuanya kita develop baru.
1: Jadi sementara radio itu di rumah kita siaran dulu, belum punya gedung.
0: Oke.
1: Ya, di
0: sementara itu.
1: Iya, sementara. Hmm. Terus akhirnya Dedi juga ngomong, ini ada gedung baru. Ya, tapi kayaknya mau dijual gitu. Dah. Dapat angka gitu. Terus kita rundingan dan akhirnya kita deal beli gedung itu.
0: Oke,
1: akhirnya dan ternyata gedung itu betul-betul di tempat yang sangat strategis.
0: Oke, untuk Fox Radio ya, Jakarta
1: jadi
0: sekarang
1: Fox Radio
0: ya.
1: Jakarta juga kantornya sangat-sangat di Jakarta dan kita juga punya kafe di sana. Gitu.
0: Jadi semua gayung bersambut sebenarnya, Bun, ya.
1: Betul. Dan itu begitu aja gitu loh.
0: Oke. Okay. Dan cara-cara Bunda untuk menahan Babe, pernah Bunda tahan enggak sih, Bun?
2: Ya.
0: Jangan, Be, jangan sabar dulu
2: ya,
0: gitu.
2: Ya, sebenarnya waktu beli rumah itu karena memang kebutuhan kita banyak urusan di Jakarta itu
1: penting,
2: Bunda setuju. Nah, waktu beli gedung itu Bunda masih meyakinkan lagi ke Babe beneran mau beli gedung sebesar itu dan semahal itu. Meskipun tadi memang kalau dibandingkan dengan harga pasaran itu
0: jauh
2: sangat murah gitu.
0: Oh, iya iya iya.
2: Terus Babe bilang ini kita beli gedung ini kan sama juga investasi gitu ya, dari uang yang liquid ke properti gitu. Ini sama aja nabung, bukan berarti kita itu membuang-buang
1: uang.
2: Nah, toh kalau kamu mau sangat-sangat besar, kamu harus ada kantor di Jakarta.
1: Enggak bisa lepas itu ya, ibu kota
2: jadi,
1: negara kan.
2: Dari sisi bisnisnya Bunda pikir iya oke, bermanfaat dan benar juga gitu. Nah, ternyata memang benar. Jadi kita itu sejak ada di Jakarta, kita sangat mudah banget untuk ketemu sama calon-calon mitra kita. Karena kan di Jakarta ini kan pusat ya, senternya untuk berbisnis ya. Kita ketemu
0: ibu kota,
2: sama
0: kan,
2: iya. Kita ketemu sama owner-ownernya langsung.
0: Betul.
2: Sama distributor-distributor besar.
0: Relasi, nah, koneksi.
2: Iya, relasi gitu. Jadi memang adanya kita di Jakarta itu memang sangat mendukung untuk kebutuhan dan bisnis kita saat ini. Dan artinya kita di Jakarta itu bukan berarti kita apa ya mau megah-megah gitu ya, mau
0: foya-foya.
2: Foya-foya enggak, tapi memang
0: ada kebutuhan di
2: ada
0: sana.
2: Ada kebutuhan dan kita kerja di sana dan pastinya juga mereka itu kalau datang ke Bali kan butuh waktu lagi, terus butuh menyesuaikan waktu dengan kita.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi bisnisnya agak lambat.
0: Jadi nah, emang harus ada satu tempat di sana dia.
1: Iya. Jadi dan Jakarta adalah pusat negara kita kan.
0: Iya, betul.
1: Oke, IKN belakangannya.
0: Ada kepikiran ke sana, Be?
1: Ya, yang ya sekarang yang penting Facebook dulu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan ini sesuai dengan cita-cita saya.
0: Apa
1: tadi,
0: tuh, Be?
1: Lagunya Kus Bersaudara.
0: Oh,
1: ke Jakarta.
0: Ke Jakarta kembali. Kita kembali, yeah, ya kan.
1: Bukan hanya kembali saja, punya rumah,
0: punya radio,
1: punya radio, punya gedung 3 tingkat.
0: Semua kecapai.
1: Betul.
0: Wow, keren. Nah, Bun, saya kan ngeliat kalau Babe ini kan sosok yang woles lah, santai. Pernah ngeluh gak sih, Bun?
2: Ya, Babe itu kalaupun dalam menghadapi masalah besar pun juga santai banget. Kita yang deg-degan.
0: Saya tuh kan ngeliat Babe ini kan dengan pengalamannya yang begitu banyak. Saya ngobrol sama Babe itu juga sering. Saya lihat kok ada ya sosok orang yang punya masalah, dia tahu ada masalah, tapi dia ngadepinnya ya udah
2: saat
0: gitu loh.
2: Sekarang ini sebenarnya kita dalam permasalahan yang besar.
0: Iya, Babe cerita itu.
2: Iya, dari ada masalah pidananya juga.
0: Iya,
2: ada
0: statusnya masalah, Babe sekarang ya, bahkan ya. Iya,
2: hello, sekarang status Babe tersangka. Mohon doanya ya, semoga bisa cepat diselesaikan.
0: Amin. Gitu. Dengan cara yang baik ya, Bun.
2: Iya. Okay. Lalu dengan permasalahan yang hukum yang lain. Nah, saat ini kita masih beracara di pengadilan negeri Surabaya kemarin, alhamdulillah menang. Untuk gugatan kedua kita menang. Nah, sekarang pihak yang lain itu menyatakan kasasi. Nah, ini kita lagi proses kasasi, dan juga untuk gugatan pertama kita lagi proses PK karena pihak tersebut mengajukan PK peninjauan kembali.
0: Peninjauan kembali.
2: Mudah-mudahan hasilnya ya
1: sesuai
2: dengan faktanya. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa kita ya, Pia. Ya. Jadi ada yang mau mengubah sejarah dan secara paksa, tapi sebenarnya itu kan tidak elok ya.
0: Betul.
2: Tidak benar gitu ya. Bagaimana kalau misalnya sejarah yang dimiliki seseorang itu mau kita rubah, itu kan rada-rada gimana ya. Padahal jejak digital itu banyak sekali tentang Babe gitu ya. Kalau kita cari aja, mau di chat GPT, mau di chat apalagi AI yang lain, penemu peracik ataupun pemilik minyak Balur Kutus-Kutus adalah Bambang Pranoto. Gak ada yang disebutkan nama-nama lain. Sampai saya tuh cari berkali-kali itu.
0: Bunda juga make sure itu kan gitu ya.
2: Ya. Jadi memang proses ini tidak mudah. Apalagi Bunda harus fokus bagaimana ngebesarin branding sanga-sanga, dan bagaimana meningkatkan penjualan, dan bagaimana mengatur manajemen dan monitoring ini kalian semua sampai di Belanda. Di satu sisi Bunda juga harus ikut dalam tim lawyer ini gitu. Jadi bayangkan bagaimana menjadi Bunda. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya kesehatan, Babe kasih kesehatan.
0: Amin.
2: Ya, dan punya teman-teman ataupun orang-orang yang baik
1: yang
2: ya,
1: membantu kita.
2: Karyawan-karyawan kita yang selalu support dan mendoakan kita. Karena yang kita perjuangkan adalah ini suatu kapal yang harus
0: tetap berlayar.
2: Tetap berlayar ya.
1: Gak mungkin enggak berlayar
2: ya. Iya, kan? Jangan sampai oleng apalagi tenggelam. Ini harus kita ini karena kita perjuangkan gitu. Jadi memang berat sekali, Mas. Berat
0: karena,
2: sekali.
0: Karena Babe juga kemarin bilang kan, "Mas, kalau saya mau egois ya saya tutup-tutup aja." Cuman kan saya berjuang bukan buat diri saya sendiri. Iya. Ada banyak orang di belakang saya yang memang saya harus perjuangkan kan gitu, Be.
2: Iya. Sempat kepikiran juga, kita punya semuanya ya, bisa dibilang kalau kita mau tinggal menikmatin juga bisa aja. Sampai Babe pernah nawarin ke Bunda, sekarang kamu kalau udah capek, kalau kamu udah nggak sanggup, bilang biar kita jual. Sampai pernah ada tawaran seperti itu. Terus Bunda tuh sampai gini juga, ini kapan istirahatnya, kapan berhenti mikir masalah gitu, kapan bahagianya, kapan kita bisa menikmati kopi itu terasa pahit tapi manis gitu ya. Ngerasain keju itu lemak-lemak creamy asin-asin gitu ya. Ini sampai pernah kita pada fase itu ngerasain makanan itu enggak berasa pahit semua.
0: Saking kepikiran ya, semua ya, Bun
2: ya. Karena kan menyangkut Babe ya. Kalau sudah tersangka itu kan enggak main-main ya statusnya. Jadi ini memang harus benar-benar kita kuatkan dokumen-dokumen kita, bukti-bukti kita, supaya ini bisa menangkal tersangkanya Babe, bahwasanya Babe itu tidak seperti yang dituduhkan.
0: Iya.
2: Terus ini berat.
0: Makanya si Babe juga kemarin bilang, "Be, kok santai, Be?" Ya, saya salah apa? Saya juga saya pelaku sejarah. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi kan gitu, Be.
1: Betul. Karena saya pelakunya kan.
0: Iya kan?
1: Masa saya membohongi diri saya sendiri.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Saya orang yang selalu membuat jejak digital. Karena saya setiap ada masalah saya tulis.
0: Tulis di mana, Be?
1: Di FB.
0: Oh iya, Be?
1: Iya.
2: Catatan harian
1: Babe. Catatan harian saya itu FB.
0: Maksudnya terpublish.
1: Iya, terpublish.
2: Ya walaupun nanti captionnya itu samar-samar, enggak lah seperti curhat sama istri, dikabulkan lah.
0: Iya iya iya iya.
2: Tapi
0: ya, ya,
2: dari postingan Babe itu pasti apa namanya Facebooker pasti bisa membaca nih situasinya lagi apa nih, hati Babe-nya lagi bagaimana, pasti bisa lah.
0: Dan itu masih Babe lakukan sampai sekarang, Bi?
1: Masih saya lakukan sampai sekarang.
0: Wah.
1: Jadi makanya kayak bikin musik, saya taruh di SoundCloud. Karena jadi abadi kan.
0: Betul.
1: Gitu. Juga cerita diri saya tulis di FB. Dia jadi abadi gitu loh.
0: Dan itu bisa diakses kapan aja.
1: Siapa saja bisa akses. Kapan saja bisa. Jadi saya gak pernah bohong dengan hidup saya. Karena saya catat itu di FB.
0: Ya kan. Oke, jadi kalaupun dia memperkarakan ya Babe punya jejak digital.
1: Sangat banyak. Jadi, waktu kita bikin bukti itu dua koper besar.
0: Maksudnya berkas,
1: berkas yeah, maupun foto maupun benda di saat saya membuat apa namanya
0: produk
1: kutus-kutus dulu, bahkan saya berikan kutus-kutus yang belum ada mereknya masih ada.
0: Ya kalau emang sudah seperti itu ya santai, pantas saja Babe santai, Bun.
2: Karena keyakinan sebenarnya bukan nggak santai sih, pastilah kalau udah apa namanya terjerat dalam ranah hukum
0: ya pasti kepikiran.
2: Iya pasti kepikiran, tapi dengan keyakinan Babe karena memang kita tahu juga Babe tidak ada niat jahat,
0: betul,
2: unsur kesengajaan apalagi mau merugikan orang. Itu tuh tidak ada, makanya ini kan hanya proses ya, tapi kita menghormati proses hukum, jadi kita kooperatif, kita ikutin ya, sambil kita juga terus memberikan bukti-bukti yang valid, yang akurat ya, dan juga kita tidak pernah menghilangkan bukti-bukti itu.
1: Ada semuanya.
2: Semuanya ada.
0: Lengkap B.
2: Iya.
0: Detail.
1: FB tidak itu ada kan menghapus jejak. Gak ada, gak apa. Nah, kalaupun dihapus ada yang kita bisa lihat yang belum dihapuskan.
0: Oh iya bisa, betul.
1: Tapi tidak ada satu artikel pun yang saya hapus.
0: Oke, jadi
1: sejak
0: itu
1: saya tulis di tahun.
0: Jadi itu benar-benar valid dan tidak ada editing ya, Bun ya.
1: Oke. Ada sih editing, tapi
0: bentuknya tulisan.
1: Bentuknya tulisan dan itu bisa kita lihat sumbernya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya nulis FB kan sejak 2007, Mas.
0: Itu juga jadi cara Babe untuk mempromosikan produk juga sebenarnya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul. Iya, dulu saya promosikan untuk restoran. Saya kan punya restoran dulu Mangolango itu yang sampai sekarang masih ada. Dan setelah ada kutus-kutus saya pakai sebagai
2: promosinya.
1: Promosinya produk. Kutus-kutus. Dan dulu saya hanya promosi apa namanya lewat FB. Dan waktu saya sendirian, saya dulu sangat produktif. Satu hari itu ada
0: begitu sendirian, iya, produktif
1: sangat produktif, 50 sampai 60 artikel sehari.
0: Itu originalitas, Be.
1: Original.
0: Maksudnya kalau zaman sekarang kan, ya kalau zaman sekarang mungkin orang lebih gampang untuk nulis di 50-60 artikel karena ada bantuan AI, Be.
1: Enggak ada. Dan sampai hari ini saya enggak pernah pakai AI. Sampai hari ini saya enggak pernah AI. Saya selalu menulis dengan
0: apa yang Babe pikirkan. Ya,
1: betul. 50 sampai 60 artikel. Jadi kalau mau melihat saya dulu gampang. Ikutin aja saya dari 2007.
0: Oke. Jadi prinsip Babe nulis ya udah nulis aja gitu, Bu.
1: Betul, iya.
2: Seperti zaman dulu kan kita punya diary itu.
0: Diary ya, betul.
2: Babe itu selalu nulis gitu, pagi-pagi itu nulis apa. Nah, terkadang suka-suka karena saking apa ya jujurnya. Karena sekarang ini kan ada undang-undang ITE yang nggak boleh dan boleh apa. Kalau dulu kan ya
0: bebas aja.
2: Bebas aja. Makanya kadang-kadang Bunda tuh selalu kalau Babe posting tuh cepet-cepet korek, cepet-cepet ngelihat ini ada nggak ini nyerembet ini ke yang lain-lain.
0: Khawatir, editornya siap sedia.
2: Nanti tiba-tiba aja dilaporin perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, banyak aja undang-undang ITE.
0: Sebenarnya Bunda lagi pengen jagain situasi aja ya, Bun ya. Ini lagi ada masalah supaya nggak ada timbul masalah baru gitu ya, Bun ya. Babe, Bunda, kita lanjut ke WhatsApp ya.
1: Okay.
0: Ini ada yang nanya dari Putu di Ubud. Halo Babe dan juga Bunda. Sekarang wisatawan banyak yang cari produk alami dan lokal. Menurut Babe, apakah produk herbal Indonesia seperti sanga-sanga juga punya peluang menjadi salah satu produk yang bisa diperkenalkan kepada wisatawan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia?
1: Sangat bisa. Sejak awal kita lahir, itu sudah produk kita diedarkan oleh turis-turis yang datang ke ke apa
0: namanya? Si turis ya, jadi media promosi.
1: Iya, enggak, dia beli, dia pergi ke luar negeri, dia promosiin. Oh. Nah, lama-lama dia jadi reseller.
0: Lama-lama dia jadi reseller.
1: Iya, Anda harus tahu, kita dikunjungi orang asing itu sejak saya bikin di rumah.
0: Sudah ada kunjungan.
1: Sudah ada kunjungan.
0: Wow. Itu tuh kan gini, Be, di Asia dan juga Eropa kan beda-beda tradisi ya, Be, ya.
1: Betul,
0: maksudnya
1: betul.
0: Orang-orang sana mungkin tidak terbiasa dengan produk-produk herbal. Itu gimana cara Babe untuk bisa memastikan dan meyakinkan mereka bahwa produk herbal jauh lebih baik daripada yang lain?
1: Betul. Jadi waktu mereka ke Bali, mereka coba sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Dan jatuh cinta. Terus dia datang ke rumah, melihat proses saya buat, makin jatuh cinta.
0: Bahwa dan makin yakin ya? Nah,
1: makin yakin karena dia lihat bagaimana cara saya membuat, bahan-bahan yang saya pakai. Dia bilang, amazing. Ya. Jadi menurut saya, kita gak perlu kalah kok sama mereka.
0: Oke.
1: Ya. Dan saya percaya, kalau kita jujur ya, karena sekarang banyak produsen terutama di Bali diherbal-herbalkan.
0: Oh, diherbal-herbalkan.
1: Iya, jadi
0: mengklaim bahwa dirinya herbal.
1: Iya, artinya dicocok-cocokin gitu ya.

0: Ini adalah herbal. Padahal kalau kita di sanga-sanga, ingredients-nya itu enggak ada yang di bawah 30.
1: Apanya, Bu?
0: Bahan herbal.
2: Bahan herbalnya.
0: Dan jamuan.
1: Oh,
0: dan jamuan.
1: Komposisinya enggak ada di bawah 30.
0: Iya, baik skincare maupun minyak-minyakan kita. Nah, apalagi yang terbaru ya, yang minyak sanga-sanga yang versi ultimate itu 140 jenis bahan herbal.
1: Iya, banyak banget itu.
2: Betul.
1: Berarti kan secara komposisi udah banyak, berarti kan khasiatnya juga lebih meyakinkan gitu, Bu.
2: Iya, dan ada kesalahan besar ya.
1: Apa, Be?
2: Jadi pembuat herbal ini, mereka the way of thinking-nya kayak orang barat.
1: Gimana tuh, Be?
2: Ya misalnya kunyit. Isinya kunyit doang gitu misalnya.
1: Iya.
2: Padahal kan kunyit itu gak bisa berdiri sendiri.
1: Harus ada komposisi yang lain.
2: Kalau saya belajar dari nenek moyang, nenek moyang tuh kasih petunjuk minimum 7.
1: Minimal 7 bahan.
2: 7 komposisi.
1: Oh, bahan komposisi. Ya,
2: gitu. Atau kelipatan dari 7.
1: 14.
2: Enggak dong. Saya pertama kali bikin justru 49. 7 kali 7.
1: Oh, 7 kali 7.
2: Iya.
1: 49 komposisi.
2: Bahan itu pertama kali awal saya buat.
1: Terus campuran apa dengan apa, apa dengan apa, kayak gitu tuh dapat dari mana, Be?
2: Ya, tadi saya tinggal WA aja. Tapi nomornya itu rahasia.
1: Tidak bisa kasih tahu saya nomor WA-nya? Gak bisa, Be, ya. Itu hanya Mbak Be yang punya aksesnya. Ya,
2: dan dia keluar akses code-nya kalau saya dalam masalah.
1: Oh gitu.
2: Kalau gak masalah gak keluar tuh akses code-nya.
1: Dipanggil tahu, pun gak bisa?
2: Gak bisa.
1: Oke.
2: Saya harus masalah dulu.
1: Oke, berarti 49 di awal, Be?
2: Di awal. Terus naik jadi 69. Ya, terus naik jadi 77. Dan naik lagi jadi 140. Coba Anda lihat. 49, 69, 77 dan 140 itu adalah kombinasi angka 7. Nah, 69 saja tidak. Tapi 69 itu 6 sama 9 kan yin dan yang.
1: Iya, betul.
2: Jadi semua komposisi yang saya buat itu ada meaningnya, bukan sekedar dibuat.
1: Ada filosofi di sana.
2: Iya, betul. Dan kita harus tahu, nenek moyang kita kalau bikin sesuatu itu harus ada filosofinya dulu
1: baru buat. Iya. Kenapa dia harus begini? Kenapa dia dicampur ini?
2: Iya, betul.
1: Semua ada alasannya.
2: Ada alasannya, dan alasan itu kalau orang Jawa bilang harus ada petungannya.
1: Perhitungan.
2: Ya, petungan.
1: Okay.
2: Ya kawan, kapan kita harus merit, tanggalnya harus benar, ya kan, dan sebagainya. Bikin rumah harus begini, bikin apapun yang kita bikin harus ada petungannya.
1: Dan kalau saya, di Bali itu namanya duase ya, Bia?
2: Duase, misalnya padi harus cari komposisinya hingga mendapatkan yang terbaik. Itu sejak awal pembuatan semua yang produksi saya selalu melalui hal tersebut.
1: Oke, Bunda, kalau ada Foxian yang baru dengerin nih, terutama perempuan, gimana apa yang Bunda pengen sampaikan untuk meyakinkan bahwa kalau capek pakai skincare yang lama dan gak ada perubahan, nih pakai produk dari sanga-sanga. Apa yang pengen Bunda sampaikan ke mereka untuk meyakinkan itu?
0: Ya, zaman sekarang ya banyak banget bermunculan brand-brand skincare.
1: Baklon.
0: Tapi ya, tapi kita itu nggak tahu di mana pabriknya, terus kemudian
1: siapa yang buat?
0: Kalau ingredients mungkin dicantumkan. Dalam packaging ya. Nah, hanya masyarakat Indonesia ini gampang banget termakan iklan janji-janji manis gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi ngelihat misalnya nih dari Korea atau dari
2: Jepang
0: atau dari luar Indonesia lah.
1: Okay.
0: Jadi image-nya masyarakat Indonesia ketika itu brand yang berasal dari luar itu pasti image-nya itu ini bagus.
1: Bagus
0: gitu.
1: Betul.
0: Padahal di Indonesia sendiri Tuhan udah memberikan kekayaan alam yang luar biasa ya, seperti di Bali ini luar biasa banget ya, dengan alam yang indah, kemudian budayanya yang sangat kental gitu ya, terus dan hidup yang masih dilestarikan. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu kita mempunyai bahan-bahan herbal ataupun tumbuhan alam yang sangat banyak bermanfaat ya, sangat berkualitas untuk dijadikan produk-produk herbal seperti skincare ataupun obat-obat tradisional lainnya. Nah, contohnya misalnya kunyit. Kunyit ini kalau kita lihat satu kunyit aja itu manfaat.

0: Kekuatannya sangat luar biasa, antiinflamasi, kemudian melancarkan peredaran darah. Wah, banyak banget. Apalagi nanti dikombinasikan dengan rempah-rempah ataupun herbal yang lain di dalam skincare maupun minyak ataupun produk-produk sanga-sanga. Nah, saya mau katakan apapun itu ya, berbahan kalau kita bandingkan bahan kimia ataupun bahan herbal, sudah pasti 100% atau 1000% itu lebih baik berbahan herbal. Karena kalau
1: lebih
0: kimia
1: aman.
0: Ini ya, karena kalau kimia ini pasti ada efek sampingnya.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: saya sudah mengalaminya. Pada saat itu saya mencoba berbagai macam skincare yang ada zat kimianya ya, pastinya tidak berbahan herbal itu yang saya pakai, dan ternyata itu mengakibatkan kulit saya keracunan kimia.
1: Efeknya apa, Bun?
0: Efeknya itu flektabel yang sampai apa ya, susah banget hilangnya. Menahun lah, kita bilang menahun, apalagi kalau udah terpapar matahari itu semakin fleknya semakin dalam, semakin tebal. Nah, begitu saya beralih ke herbal, kulit saya ini sehat. Sehat kembali. Dan lama-lama perlahan menjadi apa normal, menjadi bagus, walaupun itu belum sepenuhnya karena flek ini sangat susah untuk treatmentnya, susah untuk pemulihannya. Jadi kalaupun sudah memudar, itu kadang dia mau kembali lagi, tapi tidak
1: bisa
0: setebel
1: gitu ya, Bun, ya?
0: Tapi tidak setebel yang sebelumnya. Pada saat pertama ya sebelumnya. Makanya kita juga harus melindungi. Kalau misalnya terpapar dari matahari itu, kita harus pakai alat pelindung seperti masker atau topi atau payung. Makanya Bunda tuh selalu tuh di tas tuh punya alat-alat pelindung seperti itu. Karena kalau misalnya udah terpapar langsung itu akan flek lagi tuh susah banget untuk menghilang.
1: Akan PR ya, lagi gitu ya, Bun ya.
0: Nah, tapi kalau kita pakai yang berbahan herbal itu tidak akan ada efek sampingnya, apalagi menimbulkan flek itu tidak ada.
1: Ya. Jadi lebih aman.
0: Lebih aman, dipakai jangka panjang juga lebih aman dan tidak ketergantungan.
1: Dan itu udah pernah Bunda alamin sebelumnya,
0: iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk flek itu, apalagi perempuan ya, perempuan tuh kalau sudah masuk di fase umur berapa sih, Bun? Kalau perempuan, kalau laki-laki kan mungkin cuek-cuek aja, Bun.
0: Sekarang aja umur anak-anak remaja umur 20 tahun, 25 tahun tuh kalau di kedokteran kecantikan tuh udah macam-macam treatmentnya, udah yang ekstrim, ada yang tarik benang, ada yang apalagi botox gitu. Aduh, kalau Bunda lihat kecanggihan apa treatment-treatment sekarang itu emang beda sama yang dulu.
1: Dulu ya.
0: Tapi kalau dari awal, dari sejak dini kita sudah merawat dengan bahan-bahan herbal, insya Allah
1: perawatan kedepannya iya, akan lebih mudah.
0: Kedepannya itu juga apa ya, kita tidak membutuhkan perawatan yang ekstrim itu, dan kulit kita pasti beda dengan yang memakai
1: produk-produk kimia.
0: Jadi sebelum terlambat, Bunda sarankan pakailah produk-produk herbal. Karena dalam herbal ini banyak banget kandungan untuk memperbaiki kulit, menyehatkan dan mengglowingkan. Ya.
1: Okay.
0: Dan jangan lupa pastikan pilih yang skincare-nya sanga-sanga.
1: Nah, itu dia tuh.
2: Oke, saya mau iniin lagi, mau lebih mendasar filosofi. Jadi gini, kita kan pernah dapat cerita tentang Adam dan Hawa ya.
1: Iya, Bia.
2: Nah, waktu Adam dan Hawa itu kan diminta oleh Tuhan selalu makan buah dari pohon kehidupan. Nah, tapi karena digoda apa namanya?
1: Oleh
2: apa? Ular ya. Disuruh makan buah yang lain. Nah, buah yang lain itu buah kolbu, akal dan budi sebetulnya. Nah, begitu dia makan akal dan budi, dia sudah melihat sesuatu tuh ada baik, ada buruk.
1: Iya, betul.
2: Nah, akhirnya dimakan supaya dia tahu apa baik dan buruk. Makanya begitu Hawa melihat Adam kok nggak pakai baju dah, tolong dong pakai baju kak, pakai dari daun dan sebagainya. Nah, kita telah meninggalkan pohon kehidupan. Nah, apa yang tersirat dari cerita itu? Ini bahwa kehidupan kita akan jauh lebih baik kalau kita hanya makan tumbuhan
1: yang memang sudah, yang alam kita memang sudah siapkan ya, gitu ya, Bea.
2: Tapi tumbuhan ya, alam sediakan macam-macam. Makanya akhirnya jadi tren kehidupan modern itu adalah vegetarian.
1: Vegetarian.
2: Ya, karena memang kita harus kembali ke tumbuhan.
1: Tumbuhan. Nah. Jadi itu filosofi yang BB bisa apa ya, mantapkan ya, lagi
2: dari
1: gitu.
2: Dari situ ya, saya membuat produk-produk ini tidak ada satupun dari bukan tumbuhan. Semua berasal dari tumbuhan.
1: Hmm,
2: karena okay, filosofinya di situ.
1: Siap, ya. Babe, sebentar kita akan bacain lagi WhatsApp-nya Bun ya. Kita naik lagu dulu untuk kasih kesempatan untuk Foxian. Sekali lagi, masih ada waktu 1 jam lagi untuk Foxian bisa ngedapetin satu natural cream. Caranya gampang aja. Foxian tinggal kirim pertanyaan apapun untuk Babe dan juga Bunda, seputar apapun bebas, dengan format nama, nomor WhatsApp yang aktif, dan juga alamat lengkap. Jadi untuk para penanya kita akan berikan satu giveaway, yaitu satu natural cream gitu. Jadi pastikan konsen terus sampai jam 11 malam di 087-8784x102 untuk kalian bisa tanya-tanya apapun bersama Babe dan juga Bunda. Oke, kita kembali lagi sesaat lagi ya.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menang.

0: tali rupiah kemanten. Semton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun ngeten produk sane sampun aman kangen majeng reng Semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanam

0: Radio Bali Simply, the best station, voice of Sangat-sangat. Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow. Kita masih buka untuk Foxian yang masih pengen bertanya-tanya seputaran apapun bersama Babe dan juga Bunda malam hari ini sampai di jam 11 malam. Formatnya jangan lupa ya, nama, nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat lengkap. Nomor WA-nya wajib aktif. Nanti kita akan berikan satu natural cream untuk yang bertanya. Oke, ada yang sudah bertanya ini. Jadi ada pertanyaannya gini ya, Be. Sebentar, ini mana dia? Oke. Ini. Selamat malam Kakak Adrian. Saya mau testimoni sangat-sangat skincare, boleh ya? Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Selamat malam Babe dan juga Bunda. Saya Anis di Denpasar. Babe, Bunda, semoga sehat selalu ya. Love you Babe dan juga Bunda.
2: Love you too, Mbak Anis.
0: Asik. Terima kasih banyak Be udah menciptakan produk skincare sangat-sangat yang sangat ajaib dan juga aman untuk semua jenis kulit. Alhamdulillah saya cocok, bahkan anak-anak gadis saya ikutan pakai semua produk skincare sangat-sangat sejak launching sampai dengan saat ini kami tetap pakai produk-produk dari sangat-sangat. Terima kasih Babe.
2: Luar biasa.
0: Mantap nih Be. Jadi ini ada yang nanya juga nih Be. Dari Aceh.
1: Oh, Aceh.
0: Nama Muhammad Fikri, ya kan. B, saya pengusaha kecil di Aceh. Kadang kita juga punya produk lokal yang bagus B, tapi kalah percaya diri dengan produk dari luar. Menurut Babe, apa yang pertama kali harus kita rebut kembali? Pasarnya kah, kepercayaan dirinya kah, atau kualitas produknya B?
1: Kualitas produk.
0: Kualitas produk.
1: Jadi, kenapa tuh B? Begitu kualitas produk Anda bagus, setara dengan produk-produk yang ada di luar, Anda akan dicari orang.
0: Oke, jadi intinya kualitas produk yang itu lebih utama.
1: Iya.
0: Tapi ada sekarang ada banyak orang yang berpikir, ah yang penting strategi marketingnya dulu deh.
1: Ya silakan, nanti Anda terjun laut.
2: Kalau misalnya produknya nggak bagus, strategi marketingnya bagus. Orang hanya sekali aja beli mas, nanti produknya habis itu gak repeat order kembali. Tapi kalau dibarengi ya, menurut saya dua-dua zaman sekarang ini penting banget. Satu kualitasnya harus bagus, yang kedua juga manajemen marketingnya juga harus bagus.
0: Iya. Jadi untuk bisa repeat order memang di kualitas ya Be ya.
1: Betul.
0: Karena penjualan juga mungkin orang beli sekali terus selesai ya,
1: udah
0: tutup tokonya Be.
1: Betul.
0: Itu ya mas, mudah-mudahan mas Fikri kejawab. Jadi antara pasarnya, kepercayaan dirinya, atau kualitas produk. Jadi saran dari Babe adalah
1: produk
0: kualitas
1: dulu,
0: produk
1: dulu, baru marketingnya.
0: Okay,
1: jadi selesaikan produknya supaya bagus dan orang puas dengan produk itu.
0: Okay.
1: Nah, baru di kita marketing gitu.
0: Okay, siap. Kita
1: perlu ada tes ombak.
0: Tes ombak berarti dari circle kita sendiri ya?
1: Ya betul, orang dekat kita suruh memakai produk kita, apa yang terjadi? Ya seperti tadi Mbak Anis kan, udah bilang bahwa dari sejak awal peluncuran sangat-sangat skincare kita bagus.
0: Jadi aman.
1: Aman dan buktinya memang sekarang kita tetap aman sampai hari ini dan penggemarnya tetap banyak.
0: Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Be.
1: Oke, silakan.
0: Ini datangnya dari Retno yang ada di Denpasar. B, selamat malam, Bunda juga selamat malam. Mau tanya nih, natural cream itu bisa untuk masalah kulit apa aja ya?
2: Jadi natural cream itu bisa untuk permasalahan kulit apa saja. Jenisnya juga bisa untuk normal, berminyak. Kemudian yang kering juga sangat bisa dipakai natural
0: bisa
2: cream
0: itu, Bunda.
2: Bisa, jadi semua jenis kulit bisa masuk pakai natural cream. Untuk manfaatnya sendiri itu ya pasti permasalahan kulit wajah itu seperti jerawat, beruntusan, kemudian memudarkan flek hitam, terus mengenyalkan, menyehatkan, menghidrasi kulit, melembabkan, gitu. Banyak sekali manfaatnya sehingga juga kerutan-kerutan kecil di wajah juga bisa hilang.
0: Ini memang untuk wajah aja, Bu?
2: Ya untuk wajah aja. Sebenarnya ada beberapa yang pakai untuk ini apa namanya, misalnya digigit nyamuk berberkas sedikit gitu ya. Tapi kan kita punya minyak tanamilah tanamo yang lebih ampuh, maksudnya yang memang untuk penyembuhannya itu lebih dispesifikasikan ke minyak tanamilah tanaman. Tapi terkadang banyak juga sih yang
0: pengguna coba, akhirnya pakai itu juga gitu
2: terus
0: kan.
2: Terus kulit sikunya kering itu juga dia biasa aplikasikan ke kulit siku gitu. Jadi
0: sebenarnya pakai natural cream juga boleh pakai itu.
2: Iya, sebenarnya di wajah aja aman, apalagi di bagian tubuh yang lain pastinya aman.
0: Jadi itu indikatornya. Oke. Lanjut ya, Be. Ini dari Rina Sari di Medan.
1: Halo Medan.
0: Dia orang seorang ibu rumah tangga.
1: Iya.
0: Be, mau tanya, banyak orang yang pengen berubah tapi selalu merasa sudah terlambat, Be. Jadi menurut pengalaman Babe, kapan sebenarnya waktu terbaik seseorang untuk bisa memulai bisnis kembali? Karena mungkin dia ini udah pernah bangkrut kayak gayak gitu, Be. Kapan, Be?
1: Iya. Saat ini.
0: Saat ini.
1: Anda tahu ya, saya ini mulai bikin kutus-kutus umur saya udah 60 loh.
0: Oh iya, Be?
1: Iya.
0: Udah 60, berarti Babe tidak merasa udah berumur, enggak usah deh.
1: Enggak. Jadi saya mulai yang namanya bisnis kutus-kutus itu 60 tahun. Ya, gitu. Jadi enggak ada kata terlambat.
0: Jadi kalau mau mulai, mulai aja. Ya, mulai kapan aja. Waktu yang terbaik?
1: Tidak ada.
0: Sekarang.
1: Iya, sekarang. Apalagi dengerin omongan saya, langsung berubah.
0: Langsung eksekusi, Be.
1: Iya, eksekusi.
0: Ada yang bilang gini kan, kapan waktu yang terbaik 20 tahun lalu? Kapan waktu kedua yang terbaik hari ini? Gitu, Be.
1: Enggak ada seperti itu.
0: Enggak ada.
1: Waktu itu hanya angka.
0: Oke, berarti ya,
1: kapan saja bisa Anda mulai. Ya. Jadi saya mulai kerja profesional umur 25.
0: 25 ya, tahun.
1: Ya, 40 saya cabut dari kerja profesional. Saya akhirnya jadi wira swasta lah istilahnya. Tapi baru berhasil setelah saya umur 60 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi 40 ke 60 itu kan 20
0: tahun, Be.
1: Itu ngeri itu.
0: Nah, transisi nih, Be. Transisi dari Babe, Bunda juga kan punya background yang mirip-mirip ya.
1: Iya, betul.
0: Bunda dari profesional pekerjaan, ya. Babe juga sama. Transisi menjadi seorang business owner. Ini kan gambling, Be. Yang dulu terima gaji ya udah pasti gitu kan. Jadi business owner kan gambling semua nih. Kadang rugi, kadang untung-untung banget gitu. Itu gimana menanamkan mindset supaya
1: enggak, karena kalau saya kan ngalamin cukup lama ya jadi profesional. Ya, dari umur 25 ke 40 itu kan cukup lama. Saya merasa bahwa saya tidak berkembang gitu.
0: Oh ya?
1: Iya. Walaupun pangkat bagus, semua juga bagus, gaji juga bagus, tapi saya sebagai saya kok enggak jalan gitu. Jadi seakan-akan saya diperbudak oleh pekerjaan itu sendiri. Saya enggak sukain gitu.
0: Babe tidak bisa improve.
1: Iya, tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Saya pernah coba, tapi malah jadi masalah di kantor.
0: Terlalu ngide-ngide gitu, Be.
1: Iya. Sampai sebetulnya kalau manajemen sih suka dengan saya, karena saya waktu itu penjualannya luar biasa. Tetapi orang-orang sekitar saya, ini orang ini gimana sih? Gitu. Datang jam 11 siang misalnya gitu.
0: Tunggu dipecat aja tuh, Be.
1: Saya bilang pecat aja kalau mau 60% apa
0: omsetnya turun ya kan.
1: Gak ada yang berani pecat saya. Tapi yang keki kan teman-teman sekantor.
0: Iya.
1: Enak banget tuh si Bambang tuh. Datang jam 11. Tapi dia enggak lihat kan saya pulang jam berapa. Saya pulang jam 1, jam 2
0: suka-suka. Yang mereka 3. Sudah tidur mungkin.
1: Betul,
0: itu, ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Ini
1: jadi waktu saya kerja sendiri ya sesuka saya.
0: Ya, ini berarti relate dengan pertanyaan selanjutnya nih, Be. Dari Mas Dimas. Dia bilang kalau seseorang udah nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, tapi sebenarnya pengen bangun bisnis sendiri, Be. Bagaimana cara mengetahui kapan waktunya berani keluar dari zona nyaman gajian itu, Be?
1: Ya, setelah Anda menjadi salah satu yang terbaik di perusahaan Anda bekerja.
0: Wih, kalau udah jadi salah satu terbaik kan ngapain cabut, Be?
1: Lah ya cabut lah, karena dia bisa lebih baik lagi gitu.
2: Pengalaman dulu.
1: Iya, jadi orang kerja itu cari pengalaman. Yang namanya berusaha itu kayak apa kan? Kalau kita modal sendiri pakai bangkrut kan capek. Lebih baik kita kerja sama orang. Disitulah kita tahu bagaimana bisnis itu dibuat.
0: bagaimana sikap, sistemnya,
1: ya, sikap mental kita, the way of think kita gitu. Dan kita bisa membuktikan kepada perusahaan tersebut, saya bisa loh gitu. Nah itu saatnya Anda untuk menjadi wira swasta.
0: Ada yang bilang gini Bun, kalau mau pindah dari karyawan menjadi seorang business owner, itu jangan jangan tanpa bekal. Maksudnya ya siapin dulu nih bisnis yang sendiri kan pasti akan pasang surut kan gitu, Bea. Betul. Jadi siapin dulu ke bekal untuk setahun atau dua tahun gitu.
1: Itu bukan bekal, jadi experience yang penting.
0: Oh iya iya, mindset lagi yang berubah nih Bea.
1: Betul. Jadi memang semua yang apa saja yang kita alami, kita harus di mindset yang penting. Karena itu modal terbesar manusia.
0: Oke.
2: Jadi kayak Bunda sendiri ya, 25 tahun di sebagai karyawan bank, ya sudah di boleh dibilang lah, walaupun itu penuh tantangan, tapi itu masih di zona nyaman karena kita bekerja di suatu perusahaan yang sudah punya sistem yang sudah terukur juga penghasilan kita, dan resiko juga bukan kita tanggung sendiri.
0: Betul.
2: Pasti bisa ekskalasi ke atasan sampai ke atasan yang lebih lagi gitu ya, ada tingkatannya, bahkan berlapis-lapis gitu. Nah, ketika Bunda harus memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, artinya memilih di jalur bisnis, itu memang ada rasa apa ya, bukan rasa ketakutan, tapi rasa khawatir. Ini berhasil nggak nanti? Bisa nggak aku memimpin perusahaan? Bisa nggak saya mengelola perusahaan? Kan seperti itu manusiawi sih.
0: Karena sebenarnya kerugian dan keuntungan juga ditanggung sendiri.
2: Apalagi kan dunia bisnis ini penuh ketidakpastian.
0: Betul.
2: Ya, dan kita harus siap dengan risiko apapun itu. Tapi satu lagi, kalau misalnya kita sudah relate dengan pertanyaan tadi ya, kalau kita sudah punya pengalaman di suatu perusahaan, itu bisa kita, itu sebagai modal sih pertama. Itu sebagai modal kita, bukan hanya materi, tapi modal kita itu adalah pengalaman yang kita dapat di suatu perusahaan tempat kita bekerja sebelumnya. Seperti Bunda, dari mulai pegawai dasar sampai levelnya manager, itu dapat pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga pada saat terjun ke dunia usaha ini, ilmu ataupun pelajaran yang kita dapat dari perusahaan itu bisa kita aplikasikan dengan mudah di usaha ini. Itu jadi bekal kita untuk keluar ataupun untuk menjadi business owner, bukan hanya modal, tapi tadi itu pengalaman yang ada di perusahaan sebelumnya, itulah yang membuat kita itu menjadi percaya diri dan menjadi bekal kita untuk menata di usaha kita sendiri. Seperti
0: jadi,
2: itu.
0: Enggak,
2: yakin aja ya,
0: enggak buta tadi, banget gitu ya.
2: Harus berprestasi, itu benar.
0: Harus ya.
2: Harus. Ketika kita di perusahaan itu, kalau kita ya biasa-biasa aja, ya mungkin nanti di
1: bisnis biasa-biasa aja.
2: Karena memang kita harus menjadi yang terbaik ya. Misalnya Bunda pernah 4 kali terpilih menjadi terbaik, karyawan terbaik ya, ataupun dengan predikat nilai yang istimewa,
0: tinggi,
2: excellence gitu. Nah, ketika kita sudah berada di excellent, pasti kan gak mudah untuk mencapai itu. Dan banyak juga tantangan dan target yang harus dicapai, masalah yang harus kita hadapi. Nah, itu membentuk diri kita bagaimana kita nanti menghadapi ketika kita membuka usaha sendiri. Nah, jadi yakinlah Mas, ketika kamu nanti sudah berprestasi atau sudah mendapatkan karya di perusahaan itu, karya itu bisa
0: prestasi itu termasuk
2: pencapaian
0: ya betul.
2: Dong, prestasi itu termasuk karya
0: ya.
2: Karya itu bukan hanya menghasilkan misalnya suatu benda,
0: betul.
2: Ya, tapi mendapatkan pencapaian yang bagus, misalnya target penjualan atau di
0: itu
2: posisi
0: karya
2: apapun
0: juga.
2: Itu adalah karya kita.
0: Iya gitu. Benar sih.
2: Nah kamu kamu yakinlah ketika kamu nanti pindah beralih menjadi brand owner, owner bisnis, kamu akan bisa menghadapinya. Apalagi kan Mas tadi sempat mention, kalau bisa 2 tahun sebelumnya nih ngumpulin modal dulu nih, nabung dulu nih.
0: Iya benar.
2: Gitu. Nah itu sangat perlu juga.
0: Karena kan kalau kita pindah nih kan apa ya, bisa dibilang hutannya beda be ya. Kita biasa jadi karyawan diempanin nih, ada gaji.
1: Betul,
0: mau gaji, mau kerjanya slow ya tetap ada gaji
1: ya,
0: gitu.
1: Betul. Tapi gini loh Mas. Kalau Anda based on money itu
0: enggak bisa.
1: Jadi kita bekerja ini bukan based on money, tapi based on experience, portofolio.
0: Ya.
1: Artinya portofolio ya Pak, kita bisa solving problem persoalan bisnis, betul kan?
2: Ya.
1: Nah, problem solving ini adalah modal yang tidak terhingga. Dan kalau Anda berhasil, uang itu pasti datang. Udah nggak usah dipikir lah.
0: Intinya ada value yang kita bisa berikan.
1: Betul, itu jadi itu orang suka, waduh, gua nggak bisa bekerja karena nggak ada modal, ya kan? Itu nggak bisa terpakai. Buktinya saya mulai kerja formal aja ya. Saya datang ke Jakarta tuh cuma punya 2 baju, 2 celana.
0: Dua style banget ya?
1: Iya, gitu. 2 style banget. Ya kan? Itu. Tapi karena saya kerja mengejar Fadu, dalam 2 tahun saya jadi manager.
0: Cepet banget, Be.
1: Iya.
0: 2 tahun itu.
1: Betul, 2 tahun. Langsung dapat mobil, dapat rumah, gaji tinggi.
0: Itu udah enak dong, Be. Apa? Maksudnya Babe juga di perusahaan orang berprestasi.
1: Iya.
0: Itu betul. akhirnya bikin Babe cabut dari sana.
1: Enggak, karena apa yang saya inginkan tuh enggak terlaksana gitu.
0: Apa yang jadi idealisnya,
1: iya,
0: Babe?
1: Iya, idealisme saya enggak jalan.
0: Enggak bisa terfasilitasi. Betul, di sana.
1: Iya, karena saya memang enggak tahu bagaimana dari kecil tuh sangat suka dengan ide-ide besar gitu.
0: Ya,
1: bacaan saya tuh para pembisnis besar, para ilmuwan atau jenderal ya, yang memenangkan perang. Jadi saya kepengen seperti mereka. Kalau saya di perusahaan itu nggak bisa, karena kita dikungkung oleh peraturan.
0: Betul.
1: Segala macam. Dan kalau saya menang tender sebesar apapun, saya tetap dapat duit juga segitu.
0: Udah ketakar ya, Be?
1: Iya. Dulu tuh mau beli keyboard setengah mati saya. Bener. Itu ukurannya itu. Saya mau beli keyboard itu harus
0: kerja mati-matian
1: ya,
0: itu.
1: Ya enggak, kita ngumpulin duit dulu. Iya kan? Dan saya percaya kalau saya jadi wira swasta, saya bisa beli keyboard kapan aja saya mau. Dan betul terjadi.
0: Be, menjadi wira swasta itu kan enggak gampang, Be. Maksudnya kan angkanya juga fluktuatif ya.
1: Nah, ini masalahnya. Orang berwira swasta itu cari uang.
0: Kan gak bisa dipungkirin tuh, Be.
1: Tidak bisa. Anda menjalankan idealismenya. Di situ ada semangat, ada passion. Orang cuma lihat cari duit.
0: Berarti begitu duitnya gak dapat, turun lagi semangatnya ya?
1: Iya, karena gini loh. Yang nanti membayar kita adalah niat kita dan passion kita. Bukan, jadi kayak saya bikin kutus-kutus, karena saya passion saya, karena saya bisa sembuh oleh kutus-kutus. Makanya saya ingin orang lain juga sembuh dengan kutus-kutus yang saya buat. Passion saya menyembuhkan orang, bukan cari duit.
2: Duitnya itu menyusul sendiri.
0: Duitnya nyusul.
1: Yang akhirnya duitnya berlimpah ruah.
2: Datang sendiri.
1: Ya kan? Bukan saya mau cari duit, enggak.
0: Sudut pandang itu yang Babe rubah ya?
1: Bukan begini, saya memang pengen hidup dengan idealisme dari kecil. Jadi apa yang saya suka, saya bisa berikan kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu. Sampai hari ini, saya mikir bagaimana sangat-sangat bisa menyembuhkan banyak orang dalam waktu lebih cepat daripada kutus-kutus.
0: Itu.
1: Nah, uang dengan sendirinya datang gitu loh. Kalau produk kita bagus, semangat kita tinggi, apa kontribusi, apa passion kita tinggi, otomatis akan terjadi.
0: Jadi bukan uangnya di depan ya, Be ya?
1: Betul.
0: Tapi lebih ke apa tujuannya?
1: Betul. Dan otomatis kalau kita berhasil dengan tujuan idealisme kita, uang akan datang dengan sendiri.
0: Berarti idealisme itu enggak salah dong, Be ya?
1: Ya sangat bagus.
0: Bagus itu,
1: tanpa
0: Be.
1: Tanpa idealisme orang jadi zombie.
0: Tapi pertanyaannya kamu akan naruh idealisme itu di mana? Kalau di perusahaan bukan, sendiri enggak bisa.
1: Iya, kalau bukan di perusahaan sendiri enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Kita terikat aturan dan segala macam dari perusahaan terdahulu, tapi kita bisa belajar untuk berbisnis. Karena berbisnis itu lebih banyak masalah problem solving daripada yang lain.
0: Okay.
1: Kalau kita kerja sama orang lain, kita kan udah ngadepin kalau begini begitu, kalau begitu begini.
0: Yeah.
1: Kita udah punya tuh trik-triknya. Nah, untuk bisnis sendiri jadi lebih mudah.
0: Jadi enggak kaget.
1: Tapi jangan ngandelin bahwa bisnis itu cari duit. Itu cilaka itu.
0: Okay.
1: Nah, ujung-ujungnya jadi koruptor.
0: Wah, keren nih. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil ya, bahwa kalau bikin bisnis ya lebih ke value-nya.
1: Iya, value-nya.
0: Apa tujuannya bikin bisnis ini? Kalau cuma buat cari cuan, begitu nggak dapat atau mungkin ketemu sedikit tantangan, mundur loh, akhirnya betul. Kayak gitu Bi ya. Oke. Okay. Nah,
1: jadi koruptor aja. Itu loh.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Jangan dipikir bisnis itu urusan duit. Ini urusan experience dan ekspresi jati diri kita sendiri.
0: Bisnis bukan hanya urusan duit ya, tapi bisnis itu lebih ke manfaatnya.
1: Expression diri kita sebagai manusia, kan kita kepengen sebagai manusia yang benar kan?
0: Betul.
1: Baik. Nah itu yang penting gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Otomatis kalau kita benar dan baik, Tuhan pasti akan bantu kita dengan memberikan uang yang cukup.
0: Ini lanjut ya, Bun. Ada yang nanya nih Bunda dari Maya Lestari. Bagaimana cara sebuah produk lokal bisa membangun kepercayaan konsumen ketika kompetitornya punya modal promosi jauh lebih besar?
2: Ya, nomor satu adalah kualitas.
0: Tuh, balik lagi ke situ ya.
2: Balik lagi ke situ.
0: Mbak Maya, tetap di kualitas produk ya, ya jawabannya.
1: Jadi perlu diketahui, Kutus-Kutus itu dulu cuma pakai FB, Mas. Dikerjain saya sendiri, gak punya pegawai.
0: Jadi babe yang bikin produk, babe yang packing, babe yang masak gitu kan.
1: Semuanya sendiri.
0: Babe yang promosi.
1: Iya. Dan promosinya ala kadarnya kan. Dulu FB kan free tau.
0: Iya.
1: Tapi karena passion saya tinggi, jadi saya lagi masak, saya upload gambar saya, orang kan ikut jadi merasakan.
2: Kalau sekarang bilangnya personal branding.
0: Personal branding, ya, betul, betul Bunda ya.
1: Jadi dia ikut di perjuangan saya, dan dia simpatik dengan perjuangan saya, makanya dia beli produk saya.
0: Berarti di saat kita promosi pun wajib menanamkan kejujuran di sana Bunda.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya harus, harus. Karena kejujuran itu landasan dari bisnis. Kalau enggak jujur, Anda hanya hitungan tahun.
0: Jujur bagaimana prosesnya, jujur bagaimana jatuh bangunnya babe.
1: Betul, iya, iya. Iya.
2: Kita mengkomunikasikannya dengan terbuka, secara jujur juga. Kemudian apalagi kita mengedukasi produknya, manfaatnya, ingredientsnya itu tidak ada no tipu-tipu. Ya kalau memang ingredientsnya 77 ya memang 77. Kalau khasiatnya bisa untuk menyembuhkan ABCD ya seperti itu ABCD. Dan kita juga mendapatkan testimoni daripada reseller itu banyak banget. Sehingga kita percaya diri nih ketika misalnya ada customer ataupun orang yang menanyakan, Ibu babe ini bisa buat sakit stroke misalnya gitu. Memang kalau dari sisi medisnya kan gak boleh ya overclaim, dari sisi BPOM-nya kan gak bisa. Itu overclaim. Makanya kalau di Mas lihat di packaging kita itu penyakit-penyakit ringan aja untuk khasiat-khasiatnya di sana, kegunaannya untuk apa? Masuk angin.
0: Padahal sebenarnya lebih dari itu.
2: Lebih dari itu.
1: Dan gini loh Mas, bikin packaging itu harus persetujuan BPOM.
0: Iya.
1: Enggak boleh yang lain-lain.
0: Enggak boleh terlalu kreatif gitu, Bi. Iya,
1: jadi kalau Anda baca semua minyak itu pasti untuk
0: modalnya sama.
2: Untuk membantu ada harus ada kata membantunya. Beda sama obat medis. Kalau obat medis itu tanpa kata membantu pun udah bisa langsung menyembuhkan.
0: Kenapa? Kenapa berbeda Bun?
2: Emang peraturan dari regulasi dari pemerintahnya
1: ini
2: seperti itu.
1: Ideologi Barat Mas.
0: Kenapa jadi, tuh Be?
1: Jadi mereka tuh ingin menekan supaya orang-orang Timur nggak bisa bikin obat. Ini industri mafia ini.
2: Padahal dalam budaya Timur itu lebih ke herbal ya.
1: Iya. Ini mafia. Anda harus tahu perdagangan obat itu perdagangan yang paling tinggi.
0: Oke, jadi supaya ya bisa dibilang ada batasan-batasan di situ Bi ya.
1: Betul. Makanya industri herbal itu dihambat lah. Bahkan sekarang nih ya katanya jamu nggak ada lagi kategori jamu.
0: Terus apa dong namanya Bi?
1: Apa obat herbal ya? Obat herbal.
2: Obat herbal.
0: Oh, nggak ada lagi bahasa jamu.
1: Padahal jamu ini kan punya konotasi
2: tradisional
1: dan bukan satu herbal. Di jamu itu harus kombinasi dari beberapa unsur.
0: Betul.
1: Itu tidak diakui.
0: Oke.
1: Jadi
0: bahaya juga ya.
1: Betul. Jadi padahal ilmuwan luar negeri sudah mengatakan bahwa pembunuh terbesar adalah obat kimia.
0: Iya. Justru itu yang harus kita kurangin.
1: Betul.
0: Jadi itu
1: menggunakan obat-obat herbal.
2: Iya.
1: tingkat risikonya rendah.
0: Okay.
2: Kalau obat medis ini kan udah ada jurnalnya, udah ada rumusnya, Mas. Makanya mereka bisa membuat di situ menyembuhkan, gitu ya, mengobati. Tapi kalau herbal ini kan tidak ada jurnalnya. Jadi jurnalnya itu dari testimoni, dari pengetahuan, dari apa namanya, LIPI ya, Pi, yang kita itulah informasi-informasi buku-buku, ya, buku-buku.
0: Nah. Maksudnya dianggap risetnya kurang gitu ya.
1: Gitu. Padahal risetnya itu udah berpuluh-puluh ribu tahun.
0: Iya, ada beberapa dokter yang juga saya temuin yang justru dia adalah seorang apa ya, bisa dibilang ketua lah di situ. Beliau juga mengajarkan jangan gitu, jangan gitu. Padahal apapun aksesnya dari dia sebenarnya, dok, B. Tapi dia bilang ada solusi lain kok dari situ.
2: Dan seperti sekarang itu, sebagian dokter itu sudah meresepkan sangat-sangat kepada pasiennya.
0: Oh ya?
2: Termasuk ada yang minyak berani. Gatelin. Ya ditulis itu satu botol minyak sangat-sangat atau minyak gatelin untuk penyakit kulit gitu. Jadi lengkap. Jadi kita juga merasa ini sampai kapan obat-obat herbal ini memang bisa paling tidak disejajarkan dengan obat medis,
0: betul.
2: Bisa di rumah sakit, di klinik, bahkan bisa sebagai resep dokter secara terbuka gitu. Kalau sekarang kan masih apa ya, under di bawah
0: tangan gitu, seperti itu.
2: Kecuali memang mungkin dokter yang punya praktek sendiri,
0: Nah
2: itu mereka pasti berani. Tapi kalau kita masuk ke rumah sakit besar, klinik,
0: agak repot,
2: repot banget.
0: Oke. B, terakhir nih B.
1: Jangan dari, terakhir yang banyak juga gak masalah.
0: Dari Andi Suputra. Andi Saputra di Palembang. Dia bilang, dalam membangun bisnis pasti Babe pernah ngalamin kegagalan nih, Be. Yuk. Apa kegagalan yang paling banyak mengajarkan Babe tentang bisnis?
1: Pengkhianatan.
0: Kak Andi, semoga masih dengar ya. Dan itu jawaban dari Babe langsung.
1: Iya, karena kita berkali-kali menghadapi pengkhianatan dari orang-orang yang gak jauh dari kita.
0: Be, case ini kan bukan pertama ya, Be?
1: Bukan pertama. Dari pertama kali kutus-kutus muncul, kita udah dikhianati sama distributor kita.
0: Dengan?
1: Bikin minyak sendiri.
0: Oke.
1: Terus berikutnya, distributor terbesar kita bikin minyak sendiri lagi. Gak selisih jauh.
0: Dan itu distributor-distributor besar deh.
1: Iya besar, terbesar daripada yang lain.
0: Oke.
1: Terus yang berikutnya,
0: karena dia tahu komposisi kali, Be.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa, Be.
1: Komposisinya ada di sini, gimana kamu menyerap dari kepala saya?
0: Sedangkan proses masaknya juga mereka gak pernah tahu ya.
1: Iya, tahu pun mereka sama-sama nyambel aja deh. Kamu kasih resep, kamu nyambel, saya nyambel. Itu rasanya beda. Iya. Percaya tuh. Ya.
0: Ya itu tangannya beda-beda, Be.
1: Iya. Jadi seperti masak, enggak semua orang bisa masak yang sama enaknya gitu loh. Semua orang punya karakter. Iya kan? Nah, terus yang berikutnya itu adalah distributor. Kalau udah kaya, jualan barang lain dia.
0: Iya.
1: Iya. Dan itu banyak banget. Jadi dia merasa bahwa barang kita marginnya pada udah gede ya, tapi dia iseng ya, pindah ke jualan produk lainnya. Padahal dia bisa kaya, bisa punya mobil, punya rumah tuh dari kita.
0: Itu, jadi yang Babi sangat pelajari dan pelajaran paling berharga adalah
1: pengkhianatan.
0: Pengkhianatan.
1: Ya.
0: Terus bagaimana Babi mengantisipasi itu lagi, Be?
1: Ya kita potong si pengkhianat itu, selesai udah. Kita bikin bangun baru.
0: Tapi kan tidak menutup kemungkinan di bisnis yang sudah Babe buka baru atau mungkin bikin sistem baru tidak terjadi itu, Be?
1: Apa? Iya, pasti ada.
0: Pasti ada. Maksudnya ya, kemungkinan itu pasti ada, Be.
1: Iya, makanya itulah. Makanya kalau Anda baca cerita, kita kan lagi bikin Majapahit.
0: Majapahit.
1: Ya? Anda dengerin itu dari episode yang pertama sampai terakhir. Isinya pengkhianatan doang. Tapi Majapahit kan terus jalan dengan cara bahwa kita selalu pegang core utama kita. Jadi pengkhianatan itu selalu ada, tapi kita harus bisa antisipasi dengan memberikan pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat. Artinya apa, istilahnya apa,
3: satu apa?
2: Patah satu
0: tumbuh seribu. Patah satu tumbuh seribu. Nah, dari pelajaran ini kan Bunda juga pasti sudah merekam ya, merekam bagaimana sistem yang kemarin Babe buat akhirnya terjadi case ini gitu. Iya. Dari Bunda sendiri antisipasinya apa, Bun?
2: Pertama, kita enggak boleh tergantung pada orang lain.
0: Ah, keren itu.
2: Gitu. Jadi mau situasi apapun kita harus bisa
1: sendiri
2: menghadapinya dengan sendiri. Karena yang menolong kita itu pasti diri kita sendiri dulu, baru orang lain.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Jadi makanya sekarang ini kalau memang ada yang berkhianat, kita tidak bisa apa namanya ya,
0: tolerir lagi.
2: Bukan enggak bisa toleransi lagi. Itu kan sifat dan kemauannya dia yang bersangkutan
0: oknum
2: ya.
0: Itu.
2: Ya. Kita hanya bisa mencegah. Tapi kalau usaha kita enggak berhasil, ya udah. Lebih biarkan baik kita saja. Membiarkan dan kita fokus pada yang setia dengan kita dan kita membenahi sistem kita yang lain. Misalnya, kita mulai masuk ke modern trade. Terus kita jual di e-commerce, itu salah satunya. Jadi sekali lagi kita nggak bisa menggantungkan permasalahan atau hidup kita kepada orang lain. Kitalah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya kami sekarang ini sebenarnya harapannya mereka setia walaupun ini masih berdarah-darah, masih berjuang. Tapi banyak yang memang mereka berguguran. Mereka itu mungkin tidak percaya dengan brand sanga-sanga, padahal kita sudah membuatnya sebagus ini dibandingkan dengan brand kutus-kutus sebelumnya. Dan mereka merasa mereka sudah berjuang selama 10 tahun, mungkin capek ya. Akhirnya ya mereka ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau beralih ke brand lain. Tapi ya udah, ini namanya juga dinamika hidup.
0: Dinamika bisnis juga ya, Bun. Ya.
2: Gak bisa kita paksain seseorang itu. Tapi ya seperti yang dibilang Babe tadi lah, kalau yang memang ngikut Babe dari dulu, yang tadinya dari ekonomi yang lemah sampai sekarang sudah bisa jadi ekonomi yang baik, yang kuat, bahkan tadi sudah punya apa Pi, rumah mobil dan dari yang gak punya apa-apa banget ya Pi ya.
1: Iya betul.
2: Nah setidaknya jangan melupakan orang yang pernah menolong kamu. Jangan pernah melupakan orang yang pernah membantu kamu.
0: Tapi kalau kayak gitu dibiarin juga, kalau ataupun kita tetap kasih buka peluang, akhirnya jadi khawatir, jadi momok juga akhirnya, Bun ya. Karena takutnya itu jadi apa ya, sudah tabiatnya begitu, Be.
1: Enggak, itu hampir tabiat orang Indonesia, Mas. Minta maaf ya. Ya, coba kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Yang mulai dari kesebelasan sepak bola,
0: betul.
1: Mulai dari organisasi, mulai dari pemerintahan, ya kan. Itu pengkhianatan itu kayak melekat pada bangsa Indonesia.
0: Solusinya?
1: Don't care, biarin.
0: Kita fokus sama apa yang kita bisa kontrol kan gitu ya, Be.
1: Kita percaya bahwa pengkhianat itu ya cuma satu, tapi tumbuhnya nanti akan 1000
0: gitu. Oke, nih Be, ada dari Rahmat. Malam Be dan juga Bunda, saya Fikri dari Medan. Wah Be, tiap malam balur sanga-sanga nih. Tapi suka kemasan Gatelin yang baru katanya gitu. Suka. Jadi dia tetap balur sanga-sanga dan sekarang juga pakai Gatalin.
2: Gitu. Tapi Gatalin itu khusus pada saat kita gatal. Jangan gak gatal digatalin.
0: Itu ya.
2: Tapi emang seenak itu aromanya.
1: Aromanya emang luar biasa.
2: Aromanya menenangkan banget.
0: Jadi Pak Fikri di Medan ini sudah dijawab sama Bunda, kalau enggak gatel jangan dibalurin.
1: Gitu.
0: Kalau mau rutin balurnya pakai sanga-sanga aja. Oke. Oke, Babe, Bunda, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan tentunya banyak banget insight yang kita bisa dapat untuk kita bisa pelajarin juga.
1: Yo.
0: Bagaimana berbisnis terus

0: marginnya tebel nih. Tebel. Hmm. Jadi kalau mau mau ditawarin ke orang, udah tenang aja udah.
1: Iya, namanya juga sudah populer kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Kita sering sudah dapat namanya super brand.
0: Super brand.
1: Walaupun jadi baru berumur 2 tahun, kita sudah dapat super.
0: Karena brand. Kualitas produk.
1: Betul.
0: Betul. Oke, sip. Bunda terima kasih banyak, ya. Babe terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat dan sampai ketemu lagi besok di obrolan kita bersama Babe ya.
1: Ya, oke.
0: Sampai ketemu lagi besok. Jadi langsung kita pamit undur diri. Ya. Selamat malam, Foxian. Bye-bye.
1: Sama-sama.
0: Sing ada lawan.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi sama Dito di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Halo, selamat malam Sobat Fox. Gimana? Masih ketemu kan kita? Tadi kita udah ngedengerin banyak banget cerita seru dari Babe. Dan sekarang kita lanjut ngerok kita di Rockabye Session. Edisi hari Minggu, jadi kita akan muterin lagu-lagu alternatif rock khusus untuk Sobat Fox semua di sini. Ya, banyak yang kecelik nih. Dikiranya Rockabye Session-nya nggak ada-ada dong. Jadi yang masih mantau beruntung karena masih request-annya langsung diputer. Ini udah ada nih yang request. Jadi segera aja request Sobat Fox ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887188103. Kita enjoy hari Minggu kita sebelum menuju hari Senin dengan lagu-lagu TOP dan tentunya ngobrol ya nanti. Jadi jangan lupa buat WhatsApp ke aku atau langsung ke WhatsApp-nya langsung ke chat-nya di aplikasi Fox Radio yang pasti udah pada download kan di HP masing-masing, gratis Sobat Fox buat dengerin dan request langsung dari aplikasi tanpa harus nungguin ada radionya, bisa. Jadi download gratis ya. Kita masih temenin Sobat Fox sampai jam 12 malam nanti. Jadi tetap stay tune on Fox Radio Jogja.

0: Rockabye Session.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Superjuangan on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, kita di Rockabye Session yang sudah dipenuhi Sobat Fox yang pengen diputerin lagunya. Sabar ya Sobat Fox, satu-satu nanti kita puterin kok. Tenang aja, tidak ada yang kelewatan ya. Yang pertama kita mau menyapa dulu ada masih Mas Apri di Merican. Seperti biasa Senin libur jadi bisa begadang dengerin Fox Radio Jogja, ya kan Mas Apri? Mas Apri mending minta ganti jadwal deh, sekali-sekali liburnya jangan hari Senin. Ganti gitu Mas Apri, hari Minggu gitu loh liburnya biar normal kayak orang-orang lain. Tapi gak apa-apa, yang lain ngantor Mas Apri libur Senin. Jadi tempat makan, tempat jalan-jalan sepi, ya kan? Mas Apri, itulah strategimu kan? Minta libur hari Senin. Mas Apri minta diputerin lagunya Nada Surf yang Inside of Love. Alright, nanti kita puterin. Tunggu dulu ya, tapi Mas Apri, terima kasih sudah request as usual. Suka deh Mas Apri itu kalau rock-rockan muncul terus. Mas Apri, ditunggu ya, karena ada Mas Seno ini. Mas Seno di Kayen. Deket Kayen daerah mana? Ya situ ya. Pokoknya saya tahu maksudnya. Mas Seno minta diputerin lagunya Blur yang Song 2. Waduh, waduh. Dibangunin dong ini semua orang ya Mas Seno. Mas Seno pingin semuanya tangi. Ayo dibangunin pakai Song 2. Fun fact-nya nih Sobat Fox yang belum tahu, jadi Blur itu menulis lagu Song 2 tuh bukan terinspirasi ya, terinspirasi sih dari lagunya Nirvana yang Smells Like Teen Spirit. Tapi sedikit-sedikit juga sarkastik juga, tapi dibikin versinya Blur. Akhirnya kita tahu Song 2 dari situ. Aku tahu Song 2 tuh dari game FIFA, game bola dulu. FIFA tahun berapa ya? FIFA 98, 99 atau 2000 gitu lagunya. Itu Blur, Song 2. Dulu main PS, PS-nya masih PS1. Zaman SD, Sobat Fox. Pasti ada yang ingat ya. Mas Seno katanya masih berkutat dengan 17-an. Jadi masih sibuk mungkin di kampung ya. Jadi Sobat Fox yang lagi sibuk 17-an, semangat semuanya. Kita akan menyapa 17 Agustus 2026 dengan keseruan. Alright, this song, Song 2, Sobat Fox from Blur. Yang lain jangan lupa request, aku tungguin sampai jam 12 malam. Stay tuned, only on Fox Radio Jogja.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Dito, Sobat Fox. Kita tentunya di Rockabye Session. Dan masih muterin lagu-lagu alternatif rock dong ya. Halo Sobat Fox yang baru join, selamat datang. Walaupun besok Senin aku temenin, tenang aja. Dan lagu-lagunya ini emang bikin semangat kok, tenang aja. Aku nyapa dulu deh, ada Sobat Fox yang dari tadi nungguin nih, daripada bete lagunya gak diputer-puterin. Halo Mas Yoke di Umbul Harjo, selamat malam Mas Yoke. Pripun kabare, Umbul Harjo aman. Tadi udah ngechat tuh loh, kapan ini Rockabye Session, ini babe lagi. Iya mas, tenang aja. Tapi terima kasih loh, semangatnya Mas Yoke itu tuh berarti aku ditungguin gitu, jadi happy. Tenang, Mas Yoke minta diputerin lagunya Cake yang Short Skirt Long Jacket, lagu favoritnya. Kirain The Sundays, ya kan? Here's where the story ends, asik. Atau versi coverannya Faye Wong aja, Mas Yoke. Oke, nanti kita puterin ya Mas Yoke, abis ini langsung kita puterin. Terus aku juga mau menyapa ada sobat godean kita, Mas Farid tentunya, sobat volley. Tidak pernah absen juga kalau ada Rockabye Session. Selamat malam Mas Farid. Selamat berakhir pekan Mas Farid. Mas Farid minta diputerin lagunya Nirvana yang About a Girl. Nanti kita antrikan dulu, abis lagunya Cake ya. Mas Farid, terima kasih sudah berkumpul, sudah request. Kita langsung putar satu-satu Sobat Fox. This is Cake, Short Skirt, Long Jacket. Stay tuned sampai jam 12 malam nanti ya Sobat Fox. Masih bisa request tentunya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: perjuangan. Your soul, your choice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dito Sobat Fox. Kita masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Oasis with Champagne Supernova yang sungguh syahdu. Jarang-jarang loh aku puterin Champagne Supernova. Jadi yang dapat beruntung lah. Karena penyiarnya tumben muterin Oasis, apalagi Champagne Supernova, ya. Langsung kita menyapa ada Sobat Fox yang sudah request. Tadi ada Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina. Semoga hari Minggunya penuh berkah dan keseruan dan persiapan 17-an dan lain-lain. Dan ini itu sudah makan, siap tidur. Tapi kalau masih ada kerjaan gak apa-apa. Biar ditemenin sama kita sampai jam 12 malam ya Mbak Rina. Mbak Rina minta diputerin lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone. Langsung diputer apa ya? Mau gak? Biar sat. Mau mas? Oke. This is Avril Lavigne with When You're Gone. Stay tuned on the Fox Radio Jogja.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dito Sobat Fox. Kita tentunya masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Masih nyapa semua teman-teman di sini. Dan tentunya aku juga mengucapkan selamat bergabung Sobat Fox. Mungkin baru bergabung dengan Fox Radio Jogja. Selamat malam, selamat menyambut hari Senin. Tetap semangat dan jangan patah semangat. Masih tengah tahun ini Sobat Fox. Kayaknya libur mulu ya. Aku juga pengen lagi liburan mulu kalau ada kesempatan, ya kan? Anyway, kita menyapa dulu lagi Sobat Fox yang sudah bergabung. Ada Kak Fei di Ngaglik. Halo, selamat malam Kak Fei. Tadi menyapa tuh Kak Fei. Malam Kak, gimana kabarnya? Udah lama gak request. Iya Kak Fei, kemana sih Kak Fei? Ngilang kemana sih, sibuk apa? Sampai gak ada kabarnya. Padahal kita tungguin semua ya kan Sobat Fox. Semua Sobat Fox tuh nanyain Kak Fei loh, Kak Fei di mana gitu. Kak Fei yang biasanya request kok enggak request, itu ditanyain Kak Fei. Kak Fei minta diputerin lagunya Deftones yang Milk of Madonna. Alright. Nanti kita puterin ya habis ini Kak Fei. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Lanjut. Lanjut kita ke daerah barat alias Jawa Barat. Apalagi dan siapa lagi kalau bukan Kak Tiara, Teh Tiara di Bandung. Selamat malam Teh Tiara. Tadi Teh Tiara menyapa malam Mas Dito, apa kabar? Malamnya Pak Ama, Mas Ditonya O-nya banyak banget ya. Katanya seperti biasa mau request Fontaine's DC I Love You dong. Gak apa-apa ya, aku request itu aja. Ha, gak apa-apa. Memang lagi trending ini ya Kak Tiara. Jadi don't worry, kita tinggal tunggu aja Fontaine's DC ke Indonesia. Anyway Kak Tiara, tadi ada di sosmed beredar lagu baru Fontaine's DC loh. Ada teaser-teaser mereka manggung terus bawain lagu barunya Fontaine's DC. Jadi coba nanti dicari ya. Siapa tahu cocok. Siapa tahu tiba-tiba udah ada di songlistnya Fox Radio Jogja, ya kan? Jadi udah denger duluan. Tadi nongkrong di kafe katanya sekalian ngungsi soalnya di rumah mati lampu. Lama gak mati listriknya kata Tiara? Jogja udah lama sih gak mati listrik, at least di daerah rumahku ya. Jadi gak tahu. Mas Dito weekend kemana, acara keluarga Teh? Kemana lagi? Biasa kumpul sadayana kumpul il. Terus ya udah ke ngopi-ngopi aja saya Teh. Gitu. Oke, kita puterin ya satu-satu Sobat Fox. This is Deftones, Milk of Madonna. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemani sama Dito, sobat Fox, dan kita masih ngobrol sama Teh Tiara. Tadi katanya nongkrong di kafe karena mati listrik. Terus lama katanya dari jam 4 sampai jam 6 sore. Ya lama sih 2 jam, tapi itu masih bentar kita, Kak Tiara. Jogja itu pernah lama banget mati listriknya. Dan sebetulnya kerugian ya sobat Foxnya, kalau kita ngobrolin mati listrik, kita itu menormalisasi mati listrik itu hal biasa. Tapi kalau kita lihat data di luar negeri, ternyata orang luar negeri itu jarang banget sampai kejadian mati listrik. Dan aku baca-baca, karena itu berbahaya untuk elektronik kita, jutaan rupiah kan, mahal banget kita nabung kerja susah-susah, gara-gara mati listrik rusak. Terus banyak banget bisnis yang sangat bergantung, bahkan semua bisnis itu bergantung dengan listrik gitu. Pabrik, tempat usaha, hotel, dan tempat lain kayak gitu. Kalau sampai mati listrik dan mereka tidak bisa menjual produk mereka, maka banyak kerugian gitu. Nah ini yang sebenarnya kita tuh normalisasi, yaudah pakai lilin aja. Bukan itu poinnya. Gak tau lah ya, semoga kita menjadi bangsa yang lebih maju dan tidak ada kejadian mati listrik ya. Teh Tiara, kasihan Teh Tiara harus sampai ke kafe ngungsi. Tadi ngomong ngariung ya, ngariung tuh kumpul, iya kumpul keluarga Teh tadi. Saya orang Sunda gak tahu artinya ngariung. Naon, eta gitu. Semoga, tapi tetap weekendnya gak rusak ya Teh Tiara. Dibuat enak aja. Oke, lanjut kita muter musik ya. Ada Sugar Ray, Someday. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih bersama Dito Sobat Fox di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Tentunya nemenin Sobat Fox malam hari ini dengan berbagai macam kegiatannya, ternyata malam-malam masih pada begadang. Dan tadi ada Kak Faye di Ngaklik yang bilang lagi sibuk utas ujian akhir apa ya? Utas apa ya teman-teman? Istilahnya beda-beda sekali ya. Kalau dulu kita UTS ujian tengah semester, atau itu ya maksudnya, atau ujian akhir semester, UAS. Terus kalau gagal ya remedian. Begitu. Dulu waktu SMA sering banget aku matematika, sering remedi kafe. Karena aku tuh paling gak bisa hitung-hitungan. Jadi aku anaknya IPS banget. Tapi ternyata ketika kuliah malah menyesal tahu gitu masuk IPA. Karena ternyata ketika sudah kuliah dan sampai sekarang aku lebih suka science. Karena lebih seru aja gitu. Sekarang scientific, hal-hal scientific. Oh, UTAS itu satu dibalik sebutan anak kelas 1. Sebutannya gaul ya, bolak-balik sekarang. Dasar kalian gen alpha. Kita beda 2 generasi Kak Faye ya. Mohon maaf. Tapi dirimu gen alpha tua berarti 2010 ya. Gen alpha pembukaan. Nanti ketika gen alpha kelahiran 2017-2016 lahir, kamu akan dikata tua, Kak Faye. Ya, gen alpha yang gak gaul. Kasian loh, lahir di generasi yang pertama. Enggak dong, gen alpha 2010 dong, Kak Faye. Kamu udah tidak gen Z lagi. Mohon maaf. Berakhir di 2009. Makanya gak enak kan? Dibilang gen Z, enggak. Dibilang gen alpha, nanti akan dibilang kamu ketuaan. Itu persis kayak milenial kelahiran 96. Dia ngerasa milenial ketuaan, dia merasa Gen Z kejauhan. Gitu. Atau Gen Z 97, nah itu juga bingung main sama Gen Z ketuaan, main sama milenial kemudaan. Good luck deh, kafe ya. Mending aku puterin lagu aja. This is Placebo, Sobat Fox, every you and every me. Stay tuned.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
4: Superjuangan on Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session. Dan gak terasa sudah hampir jam 12. Dan sudah harus pamitan, walaupun masih banyak Sobat Fox yang ngechat malam hari ini. Mungkin kecelik ya, ternyata ada Rockaway Session. Ini ada Kak Meili di Sambisari, ya placebo, ya. Seru ya Kak? Seru dong, tapi semoga suka ya, walaupun tadi mendengarkan sebentar aja. Harus pamitan nih pada Sobat Fox semua. Selamat menjalani hari Senin. Thank you so much sudah nemenin walaupun cuma 2 jam. See you again on Saturday, Sabtu ya Sobat Fox. Ketemu lagi sama Dito. Selamat menjalani hari Senin. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya. Yang belum pulang, hati-hati di jalan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye and good night Sobat Fox.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: istimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your head.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, apa kabar kamu di pagi hari ini? Kita memulai minggu ini dengan bahagia, dengan ceria, dengan semangat Sobat Fox ya. Jam 6 pagi, waktunya Ivan Avandi yang menemani kamu sampai dengan 3 jam ke depan, sampai jam 9 Sobat Fox di program Breakfast Club dengan lagu-lagu yang membuat kita semakin semangat menjalani hari ini, awal pekan Sobat Fox ya. Yang udah bangun jam segini, mau beraktivitas, mau request, boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 1881053.
1: Super Juangan

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Ditemenin Breakfast Club sampai jam 9 pagi.

0: 105,3 Pulse Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Barga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sobat Pulse dari Ivan Avandi yang menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Gimana weekend kamu kemarin, Sobat Pulse? Apakah menjadi salah satu weekend yang menyenangkan? Karena Ivan bisa menyimpulkan bahwa weekendnya Ivan kemarin sangat-sangat menyenangkan, Sobat Pulse. Karena kayak menjalani hari tanpa rencana ternyata menyenangkan juga, Sobat Pulse. Karena biasanya kalau Ivan ya kan, itu daily dari jauh-jauh hari sudah punya beberapa rencana. Misalkan hari Senin mau ke sini, mau ngapain, mau ke situ, mau ngapain, gitu-gitu, Sobat Pulse. Nah kemarin, selama dua hari dari hari Jumat, tiga hari berarti ya, dari hari Jumat itu saya membiarkan hidup saya, ya udah saya berusaha menjalani hari yang lebih santai dibanding sebelum-sebelumnya. Habis siaran hari Jumat saya memilih untuk ya berdiam diri sejenak, kalau pengen kemana ya udah jalani aja, olahraga, kemudian jalan-jalan pulang ke rumah, tentunya ketemu sama keluarga, terus lagi nggak pernah, pokoknya selama tiga hari aku nggak pernah punya plan kemana. Gak pernah punya plan kemana-mana gitu sampai serakan. Dan ternyata cukup menyenangkan. Beberapa kali ketemu sama teman-teman baru yang ternyata tidak semenakutkan itu, Sobat Vox. Ngobrol sama stranger atau orang asing ternyata tidak perlu tandeng aling-aling apapun. Ya udah berjalan seperti semestinya aja. Biarkan kita natural seperti layaknya makhluk-makhluk sosial, Sobat Vox. Gimana, apakah kamu berusaha untuk keluar dari zona nyaman di hari ini atau bahkan kemarin-kemarin, Sobat Vox? Semoga apapun itu ya yang sedang kamu upayakan dilancarkan. Kemudian yang sekarang lagi gak enak badan, semoga di hari Senin ini bisa lekas pulih sesegera mungkin biar bisa beraktivitas kembali ya. Jangan lupa baluran sangat-sangat, alright? Terima kasih udah gabung di WhatsAppnya Vox Radio Jogja. Di pagi hari ini ada Karirin Semangat Pagi yang katanya mau request lagu dari The Weeknd yang Blinding Lights. Nanti abis ini aku putarkan buat kamu, ditungguin. Kemudian mau salam-salam aja buat semua yang lagi dengerin Vox Radio Jogja. Semangat siaran Ivan. Thank you Karirin. Kemudian thank you juga buat Kak Hani Semangat Pagi yang katanya semangat hari Senin Ivan. Request lagu dari Ali Gilding yang Love Me Like You Do tadi sudah Ivan putarkan. Boleh-boleh. Selamat menjalani hari Senin juga ya Kak Hani ya. Semoga hari ini menyenangkan juga. Semoga hari ini dilancarkan. Apakah hari ini punya agenda buat masak-masak yang enak-enak seperti kemarin Kak Hani? Ada juga Bu Emi Semangat Pagi yang sudah di grupnya Vox Jogja Fans ya. Semoga hari ini menyenangkan juga buat para member yang ada di sana. Ini biasanya diisi oleh Sobat Vox yang sudah cukup lawas-lawas, Sobat Vox ya. Semangat terus, jangan pantang menyerah pokoknya. Kemudian aku juga mau menyapa selamat pagi buat Kak Siska. Semangat menjalani hari Senin ya. Semoga hari ini dilancarkan apapun yang sedang diupayakan, semoga disegerakan bisa terwujud, oke? Yang mau request di hari Senin ini lagu-lagu yang membuat kamu happy di Senin pagi kamu, Sobat Vox, kasih tahu aja. Ngobrol-ngobrol juga boleh, Sobat Vox ya. Aku tunggu di 0887-188-1053.
1: Superjuangan on Vox Radio Jogja.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Lagu yang di request sama Kak Rafa di pagi hari sudah Ivan putarkan, Hindia yang cincin. Yang katanya biar semangat bisa melek bagai hari ini ya. Emang bener ya, kalau misalkan ngomongin hari Senin tuh butuh beberapa persiapan yang memang tidak hanya mental tapi fisik, dan juga mempersiapkan strategi Sobat Fox. Aku pagi hari chattingan sama Kak Hani kan, dapat satu tips di mana untuk menghadapi hari Senin yang kadang ngerasa grusuk, itu nyicil pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di hari Minggu kemarin. Contohnya, tadi Kak Hani cerita kalau masaknya udah dari tadi sore, kemarin sore, jadi paginya tuh lebih slow, jadi bisa beraktivitas fokus sama kerjaan, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa hal mungkin memang harus kita biasakan juga dengan trik-trik tertentu Sobat Fox ya, termasuk mendapatkan produk spesial yang sudah kamu incar selama ini. Emang butuh trik-trik khusus. In this economy harus cari yang promo Sobat Fox, bener gak? Promo tapi gak ecek-ecek, kualitasnya tetap sama gitu. Ini ada satu promo spesial juga buat kamu, yaitu promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga, dimana kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash Sobat Fox. Kalau misalkan kamu pengen mendapatkan promo lebih hemat lagi, ada paket bundling cuman Rp145.000. Kamu udah bisa mendapatkan paket lengkap mulai dari natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan gak cuma itu aja juga Sobat Fox, ada promo lainnya juga. Jangan sedih buat kamu yang selama ini terbiasa dan sudah menjadi langganan minyak balur Sanga-Sanga. Ini kamu bisa beli 2 botol sekaligus yang 100 ml ya, kamu langsung akan mendapatkan gratis natural face cream dan bisa kamu pakai setiap hari. Oke, okay? Catat tanggalnya karena promonya berlaku terbatas dan udah dimulai tanggal 27 Juli sampai dengan nanti akhir Agustus tuh Sobat Fox ya. Jadi langsung bisa kamu dapatkan promo ini hanya di Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8, atau bisa kamu tonton live-nya dan langsung check out via TikTok-nya @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja, jangan lupa sekaligus di follow. Bakal ada Desi dan juga Jojo yang siap ngebantu kamu dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang promo ini dan juga produk lain dari Sanga-Sanga. By the way, Sanga-Sanga udah BPOM dan juga sudah halal Sobat Fox, perlu khawatir. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto gitu Sobat Fox ya. Kalau pagi hari ini kamu pengen meracik mood kamu supaya lebih oke lagi, lebih good mood lagi, kasih tahu juga lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 1881053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.